0: mengatakan refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan disemudah dia ada di situ, kami melihat pemain bola dapat tembakan menuju tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kota ketik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa, pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di pagi hari ini tentunya ya, pendengar, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di tanggal 16 Juni 2026 kali ini bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah ya, kita beragama Islam sedang merayakan tahun baru Islam di hari ini tentunya ya pendengar. Dan mudah-mudahan dengan kita yang merayakan tahun baru Islam kali ini di 1 Muharram bisa menjadi satu hal ya yang membawa kita menjadi punya perubahan yang baik-baik juga pastinya untuk kedepannya. Dan rangkaian informasi terkini akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, Kementerian Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Di mana upaya ini dilakukan melalui pendekatan terintegrasi dari Puskesmas Ramah Lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menegaskan pentingnya layanan menyeluruh. Di mana lansia dinilai membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Menurut Imran, kondisi kesehatan lansia tidak cukup dinilai berdasarkan satu penyakit dan penanganan harus mencakup seluruh aspek kesehatan. Saat ini terdapat sekitar 8.000 puskesmas ramah lansia yang ada di Indonesia dan jumlah tersebut berasal dari sekitar 10.200 puskesmas yang ada. Ia menyebut seluruh puskesmas yang ada di Jakarta telah menerapkan ramah lansia, ini mana bahkan fasilitas puskesmas pembantu juga telah menyesuaikan layanan. Selain pelayanan kesehatan, Kemenkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi dan nutrisi dinilai berpengaruh besar terhadap kehidupan dari hidup lansia. Imran juga menjelaskan konsumsi karbohidrat berlebih dapat memicu masalah kesehatan, ini pada salah satunya peningkatan resiko penyakit diabetes. Dan menurutnya diabetes menjadi pemicu berbagai penyakit lainnya dan karena itu pola makan seimbang perlu diterapkan juga sejak dini. Kemenkes juga memperkuat edukasi kesehatan dari pemeriksaan rutin masyarakat dan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan juga preventif. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id dan tentu saja masih akan terus berbagi informasi terkini untuk Anda semua di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar film produksi Leo Picture dengan judul Jangan Buang Ibu siap menyapa para penontonnya di bioskop pada bulan Juni 2026 kali ini. Jadi film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tidak mampu lagi untuk merawatnya. Jangan Buang Ibu disutradari oleh Hadrah Dengratu dan film ini produseri oleh Agung Saputra dengan naskah oleh Widya Arifianti. Berkisah tentang Ibu Ristiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya mengorbankan waktu dan juga tenaganya demi membesarkan anak-anaknya. Namun ketika usia senja tiba, ia justru dihadapkan pada kenyataan pahit yang dimana harus berpisah dari keluarganya. Agung Saputra mengatakan Jangan Buang Ibu hadir sebagai pengingat tentang pentingnya menghargai dan memuliakan sosok ibu dan tidak hanya menyuguhkan drama keluarga tetapi juga mengajak penonton merenungkan kembali arti seorang ibu dalam kehidupan. Dan salah satu daya tarik film ini adalah transformasi akting dari Nirina Zubir ya pendengar yang memerankan karakter Ibu Ristiana. Dan dalam film tersebut Nirina dituntut untuk memainkan karakter yang berada dalam fase usia yang berbeda mulai dari usia 40 hingga 60 tahunan. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari tata rias dan juga penampilan fisik, tapi juga dari cara berbicara, gestur tubuh hingga ekspresinya. Jadi tantangan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nirina selama proses produksinya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi ya pendengar untuk pergi jalan-jalan mungkin bersama keluarga ya di bulan Juni ini yang katanya akan tayang ya film yang berjudul Jangan Buang Ibu ini. Mungkin untuk Anda ya yang ingin mengajak mamanya ya atau mungkin mamanya yang mau mengajak anaknya juga untuk nonton film keluarga yang tentunya bisa ditonton dari semua usia gitu ya. Jadi sekeluarga kalau misalnya mau pergi nonton ya butuh hiburan, apalagi kalau misalnya di waktu weekend atau mungkin ada tanggal-tanggal libur gitu ya, bisa pergi bersama keluarga untuk nonton film ini gitu ya. Bawa keluarga jalan-jalan pastinya ya, apalagi memang filmnya ini dikhususkan untuk bonding ya sepertinya antara ibu dan juga anak-anaknya. Jadi ini salah satu mungkin film yang bisa jadi referensi ya pendengar untuk kita tonton bersama dengan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Soal pagi kembali, pendengar masih bersama-sama saya menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ya mungkin di pagi hari, apalagi ini hari libur gitu ya, banyak mungkin dari Anda semua pendengar yang memilih untuk mungkin pergi jalan-jalan hari ini bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, atau mungkin hari ini melakukan segala aktivitas yang mungkin tidak bisa dilakukan di hari-hari biasanya ya. Karena memang kalau misalnya kita di hari-hari biasanya ya nggak libur di waktu-waktu bekerja, mungkin banyak dari kita yang karena sibuk bekerja gitu ya, waktunya sudah ditentukan, masuk kerja jam segini, pulangnya jam segini, jadi banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita melakukannya di hari-hari libur seperti hari ini contohnya ya. Entah itu mungkin sekedar mencoba resep baru di rumah gitu ya, atau mungkin berkebun, atau pergi bersama keluarga sekedar jalan-jalan gitu ya, makan siang di luar, atau mungkin makan malam di luar juga ya pendengar. Nah, pagi hari ini mungkin Salsa juga masih bingung nanti sore mau kemana gitu ya. Oke, adakah dari Anda semua pendengar yang bisa memberikan satu referensi ya, kira-kira memang biasanya kalau di hari libur gini enaknya kita ngapain gitu ya. Entah mungkin ada yang memilih untuk beristirahat di rumah aja gitu ya, karena besok sudah kembali beraktivitas seperti semula, jadi memilih untuk menyimpan energinya baik-baik gitu ya kan, di rumah dengan beristirahat gitu ya, juga pastinya menyiapkan tenaga untuk besok kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan mungkin pagi hari ini juga Anda pendengar bisa berbagi sedikit cerita ke Salsa ya, entah itu mungkin Anda yang pagi hari ini mencoba resep baru di rumah gitu ya, bersama mamanya, atau mungkin mamanya yang ngajak anaknya untuk mencoba resep baru, atau mungkin punya kegiatan-kegiatan lain di rumah pagi hari ini yang Anda lakukan pendengar. Anda bisa memberikan tanggapan-tanggapan Anda pagi hari ini bersama Salsa ya melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43. Tentunya Salsa masih akan hadir terus menghibur Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Pendengar, perhelatan Piala Dunia tak hanya menjadi ajang olahraga global ya, tapi pertandingan 4 tahun sekali ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyam menyebut, antusiasme masyarakat terhadap turnamen ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi, dan ia bahkan turut menyebut Argentina sebagai salah satu negara jagoannya. Momentum tersebut menurutnya juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di dalam negeri, yang dimana pemerintah telah memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati Piala Dunia melalui siaran di TVRI dan juga RRI. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan momentum ini agar roda ekonomi lokal dapat berputar dengan memanfaatkan euforia Piala Dunia, dan sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif dan memberikan manfaat secara langsung. Di mana diketahui Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni 2026 hingga 19 Juli 2026. Dan sebanyak 48 negara tercatat mengikuti ajang ini dan bersaing memperebutkan tiket kemenangan ke babak berikutnya melalui fase grup. Untuk info selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Berkat mungkin Anda yang menjadi penggemarnya James Bond akan mendapatkan petualangan sang agent ya dari film legendaris yang biasa kita tonton. Ya, di mana sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan terbit pada September 2026 dan akan menjadi novelnya si James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson. Di mana Hickson sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond yang mengisahkan masa muda dari agent 007 tersebut. Tapi kali ini ia kembali bekerja sama dengan Ian Fleming Publication dan dengan menghadirkan kisah baru yang ditujukan bagi pembacanya yang dewasa. Jadi, meski detail cerita masih dirahasiakan, tapi King Zero ini disebut akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah dia temui sebelumnya. Dan cerita ini bermula dari kematian seorang agen di Gurun Arab Saudi yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan juga rahasia besar yang tersembunyi. Jadi dalam perjalanannya mengungkap misteri tersebut, James Bond harus mengikuti jejak petunjuk ke berbagai negara. Namun tanpa disadari, sebuah ancaman lebih besar bergerak di balik bayang-bayang dan mulai dihitung mundur ya menuju sebuah konspirasi yang berbahaya pendengar. Jadi peluncuran novel ini menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond yang tengah memasuki babak baru di bawah naungan dari Amazon MGM Studios. Dan selain kehadiran buku terbaru, franchise tersebut juga mendapat perhatian melalui perilisan video game 007 First Light yang mendapat respon positif dari para kritikus. Charlie Hickson mengaku antusias ya akhirnya bisa menerbitkan novel James Bond yang dewasa. Pertamanya setelah lebih dari 2 dekade. Ia menyebutkan kesempatan tersebut sebagai pencapaian yang sangat berarti dalam karirnya sebagai seorang penulis pendengar. Jadi mungkin untuk Anda ya yang ingin tahu gitu ya cerita dari James Bond ketika ia sudah dewasa, nantinya mungkin bisa ikut berburu novel terbarunya James Bond ya yang berjudul King Zero ini. Karena biasanya mungkin Hickson, si penulisnya itu menceritakan James Bond dari masa kecil-kecilnya, tapi sekarang hadir dengan versi James Bond ya di masa ya setelah dewasa pendengar. Jadi untuk informasi selengkapnya ya artikelnya ini bisa Anda baca dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, satu kabar untuk Anda pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Yang mana Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melarang aparatur sipil negara atau ASN dan juga non-ASN hingga pegawai badan usaha milik daerah BUMD di Sumatera Utara menggunakan rokok elektronik atau vape. Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang. Larangan tersebut tertuang dalam instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 18854/3 YNST 2026 tentang pelarangan vape atau rokok elektrik di Sumatera Utara. Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota Sumatera Utara. Dan pendengar, melalui instruksi ini, Gubernur juga meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan larangan penggunaan rokok elektrik di wilayah masing-masing. ASN, non-ASN maupun pegawai BUMD yang melanggar diminta diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan dengan berbagai informasi-informasi lainnya.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi-informasi menarik lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, yang mana Bupati Asahan melepas petugas sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kabupaten Asahan bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan dan melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Asahan di kantor Bupati Asahan, tepatnya di hari Senin kemarin di tanggal 15 Juni 2026. Kepala BPS Kabupaten Asahan Rahmat Kwistiar mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data dasar dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Rahmat mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Kabupaten Asahan telah menyiapkan 654 petugas yang telah mengikuti pelatihan intensif pada periode pertama hingga 13 Juni 2026. Petugas yang akan turun ke lapangan terdiri dari 567 petugas pencacah lapangan, 83 petugas pemeriksaan lapangan, dan untuk pendataan umum, serta 4 petugas khusus usaha besar yang terdiri dari 3 PPL dan 1 PML. Informasi selengkapnya ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dialog interaktif aspirasi Sumatera Utara di program 1 LPP RRI Medan di 94,3 FM. Di hari Senin pagi mengangkat isu krusial yang kerap menjadi momok bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Utara, yaitu praktik pungutan liar dan premanisme di kawasan destinasi wisata. Diskusi mendalam ini menghadirkan dua perspektif yang saling melengkapi, yang mana Dr. Sumihar Sebastiana Sitompul, SOS MSI, sebagai akademisi Politeknik Pariwisata Medan, yang membedah dampak psikologis pembentukan citra atau branding serta hospitality, dan Dr. Andes Haji Arifai Tambunan MM selaku anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, yang menyoroti fungsi pengawasan legislatif, regulasi serta ketegasan penegakan hukum di lapangan. Fokus utama dialog ini adalah merumuskan solusi jangka panjang agar destinasi unggulan di Sumatera Utara seperti Danau Toba dan Brastagi benar-benar aman dan nyaman bagi wisatawan. Dari sudut pandang akademis dan industri pariwisata, Sumihar Sebastiana Sitompul menekankan bahwa pungutan liar bukan sekedar masalah kerugian finansial kecil bagi wisatawan, melainkan sebuah ancaman sistematik atau juga sistemik yang merusak word of mouth dan juga reputasi digital pariwisata daerah. Ketika wisatawan mendapatkan pengalaman buruk akibat diperas oleh oknum berkedok parkir liar atau pemandu gadungan, mereka akan membagikannya ke media sosial yang secara instan menurunkan minat calon pelancong lainnya. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya edukasi berbasis sadar wisata dan penguatan kelompok sadar wisata atau POKDARWIS di tingkat desa, agar masyarakat lokal memahami bahwa kenyamanan wisatawan merupakan investasi ekonomi jangka panjang yang jauh lebih menguntungkan daripada sekedar mengejar keuntungan instan lewat pungli. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat melulantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

0: Fir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli Monjanya aku.
0: Oh, Monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, Monza sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata Monza bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata Monza diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa Monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan Monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata Monza sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, Monza punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Mereka masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan kini selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita, maksudnya dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat

0: dan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: melakukan kesalahan dengan membiarkan

Arab Saudi dipaksa bermain seri satu sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk memperkuat hubungan antara anggota dan juga memberikan hubungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah

Dingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region, IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

Masih di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, lagu Sampaikan Rindu merupakan salah satu karya emosional dari Lyodra Ginting yang resmi dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Lyodra. Di balik nadanya yang sahdu, lagu ciptaan Anji ini menyimpan cerita mendalam tentang perasaan rindu yang tertahan dan tak tersampaikan kepada seseorang yang telah jauh atau tidak lagi berada di sisi kita. Dengan lirik yang puitis dan vokal Lyodra yang penuh penjiwaan, lagu ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang hanya bisa menitipkan pesan rindunya lewat doa dan kenangan. Menjadikan sebuah lagu ini, siapapun yang mendengarkan merasakan kehilangan atau jarak dalam sebuah hubungan. Langsung saja ini dia lagunya, Sampaikan Rindu dari Lyodra.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, kan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu Mencintaimu yang dipopulerkan oleh Mahalini resmi dirilis pada awal tahun 2023 sebagai bagian dari album debutnya yang fenomenal. Lagu ini merupakan sebuah remake dari karya legendaris ciptaan Baby Romeo yang menceritakan tentang kedalaman janji dan kesetiaan seseorang untuk terus mencintai pasangannya seumur hidup, melewati segala rintangan waktu dan dengan aransemen musik yang megah, serta karakter vokal Mahalini yang sangat kuat dan emosional, dan versi ini berhasil memberikan nyawa baru yang lebih modern namun tetap sakral, menjadikannya salah satu lagu bertema komitmen paling populer yang sering diputar di berbagai momen pernikahan hingga memuncaki tangga lagu digital. Pendengar, langsung saja kita dengar, ini dia Mahalini dengan Mencintaimu.

0: aku. Bahasa apa tuh yang dipakai anak kecil semalam? Oh, ini. Alah, apa itu ya? Oh, mewing. Ha iya, mewing. Bajunya mewing kali kan?
1: Apa mewing?
0: Itu loh, bahasa gaulnya anak gen alpha.
1: Apa lagi gen alpha itu coba?
0: Ah, sini-sini ya, aku kasih tahu. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah gen alpha? Ini dia nih, generasi yang bikin kita semua penasaran sama kosakatanya. Kata alpha diambil dari huruf pertama dalam abjad Yunani yang menandakan sebuah awal yang baru. Generasi ini digadang-gadang bakal jadi pemimpin masa depan karena cenderung tumbuh lebih inspiratif dan inovatif bersama teknologi canggih di platform media sosialnya, tren internet, dan budaya pop yang mereka konsumsi.

Lagu legendaris Kisah Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye pertama kali dirilis pada tahun 1988 dalam album bertajuk Jumpa Pertama. Meskipun diciptakan oleh Tito Sumarsono, nyawa lagu ini seakan menyatu dengan karakter vokal Chrisye yang lembut namun penuh penghayatan. Liriknya sendiri ini membawa pendengar masuk ke dalam kisah melankolis tentang perpisahan yang terelakkan, di mana seseorang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan sang pujaan bersama orang lain. Menariknya lagi, lagu ini kembali meledak di era milenial setelah dibawakan oleh band Peter Pan, dan sekarang itu sudah berganti nama dengan Noah, dan membuktikan bahwa melodi sahdu dan pesan tentang keikhlasan dalam cinta yang diusung Chrisye tetap relevan dan abadi melintas dengan berbagai generasi. Langsung saja kita dengar, ini dia Chrisye dengan Kisah Cintaku.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Hey, tunggu dulu. Ini adalah lagu Run. Lagu yang merupakan salah satu hits ikonik dari grup musik Run yang resmi dirilis pada tahun 2013. Sebagai bagian dari album keempat mereka yang bertajuk Hari Baru, di balik iramanya yang ceria dan juga catchy ini, lagu ini menceritakan tentang perasaan gugup seseorang ketika seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang menarik hatinya di sebuah tempat umum. Liriknya ini menggambarkan momen pendek namun intens di mana seseorang berusaha mengumpulkan keberanian untuk segera menyapa atau meminta waktu sejenak agar kesempatan mengenal orang tersebut tidak hilang begitu saja. Dan mencerminkan gaya penulisan Run yang selalu segar, ringan, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dan pendengar, ini dia lagu Hey Tunggu Dulu dari

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini aku akan puterin sebuah lagu Memori Baik dari Sheila on 7. Ini merupakan salah satu karya Sheila on 7 yang dirilis pada tahun 2011 dan lewat album berlayar. Ini diciptakan oleh Eros Chandra dan lagu ini membawa pesan menyentuh tentang kedewasaan dalam memandang sebuah perpisahan. Dan cerita di baliknya, ini menggambarkan refleksi seseorang yang mencoba mengikhlaskan akhir dari sebuah hubungan, di mana meskipun pahit, ia memilih untuk tidak menyimpan dendam dan justru merawat segala kenangan indah yang pernah ada sebagai memori baik.

Utamanya, ini sebenarnya sangat sederhana namun mendalam, bahwa setiap pertemuan yang berakhir tidak harus meninggalkan luka, melainkan bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang patut disyukuri. Dan langsung saja kita dengar, ini dia Sail on 7 dengan Memori Baik.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Masih di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita akan dengar sebuah lagu dari Roni Parulian, yaitu Pesona Sederhana, yang dipopulerkan oleh Roni Parulian, resmi dirilis pada tahun 2024 sebagai bagian dari album perdananya yang bertajuk Roni Parulian. Di balik nadanya yang manis, lagu ini membawa cerita tentang kekaguman tulus seseorang terhadap sosok yang dicintainya, di mana pesona sang pujaan hati justru terpancar dari kesederhanaan dan apa adanya, bukan dari sesuatu yang berlebihan. Melalui liriknya, Roni ingin menyampaikan bahwa cinta sejati sering sekali ditemukan dalam momen-momen kecil ya, dan menjadikannya sebagai lagu romantis bagi siapa saja yang menghargai ketulusan di atas segalanya. Dan ini dia Roni Parulian dengan lagunya Pesona Sederhana.

0: Aduh, barang jualan pun udah mulai habis. Mana banyak yang kasbon lagi. Cemana lah ini. Untung udah gak seberapa.
1: Bu, aku beli minuman ini ya. Tapi kasbon dulu.
2: Johan, janganlah kau utang-utang terus. Beresiko loh kalau telat bayar, bangkrut nanti dia. Bu, total belanjaan saya berapa ya?
0: 10.000 loh, Bu Rani.
2: Oh, 10.000-nya. Aduh, lupa pula aku bawa duitnya, Bu. Catat aja dulu, Bu, ya.
0: Sama aja pun Bu Rani nih sama si Johan.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah saatnya kami hadirkan untuk Anda seruan azan zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Berikutnya masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 dari Medan. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 dari Gunung Stoli untuk mengikuti lintas Megatol, yaitu Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan.
1: Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: khusus di Bumi Soli Selatan itu yang sudah diambil tindakan dan diberikan teguran secara tertulis.
1: Kalau bawa data yang masuk dengan sampai dengan sekarang ini ada sekitar 20 ribuan kakak.
2: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek dan ada P3KE.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan LPG yang nakal dan merugikan masyarakat. Pemkab Tapanuli Tengah sebut bantuan stimulan tahap 3 masih pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Yang pertama, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyebut bantuan stimulan tahap ketiga seperti JADUP, isi hunian dan pemulihan ekonomi telah mencakup lebih dari 20 ribu lebih kepala keluarga dan kini masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Selengkapnya laporan Muaf dan Zika.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Pemkab Tapteng kini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data tahap ketiga untuk memastikan bantuan stimulan Kementerian Sosial Kemensos benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Ketua Komen Center Siada Tapteng Faisal Lubis pada Kamis 11 Juni 2026 menjelaskan proses pendataan penerima bantuan stimulan tahap ketiga ini telah mencakup lebih dari 20 ribu kepala keluarga dan masih berada pada tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Menurut Faisal, data yang masuk tidak begitu langsung dikirim ke pemerintah pusat, melainkan harus melalui sejumlah tahapan yang ketat untuk menjamin akurasi dan transparansi.
2: Kita prediksi bahwa data yang masuk dengan sampai dengan saat sekarang ini ada sekitar 20 ribuan kakak. Dan saat sekarang ini itu masih berproses di pemerintahan, dan utamanya di tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi yang lebih detail. Di mana akan nanti di sana akan dilibatkan juga camat selaku pemangku wilayah untuk melakukan penandatanganan fakta integritas. Artinya data yang dikirim kepada pemerintah Kabupaten Tengah untuk kita jadikan nanti BNBA untuk dibuatkan surat keputusannya diajukan ke pemerintah pusat itu disebut akuntabel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami juga berharap kepada seperti yang disampaikan oleh Bukaris tadi bahwasanya data ini bukan ujung-ujung jadi ada tahapan yang dilalui oleh data ini. Pertama itu data ini masyarakat melakukan pendaftaran di posko kecamatan, kemudian data yang sudah masuk kemudian diadakan sinkronisasi kepada data nasional kependudukannya, kemudian dilakukan verifikasi. Setelah itu kemudian ada perbaikan data data tidak padan, kemudian ini kita lempar ke camat untuk dilakukan penandatangan fakta integritas. Artinya apa? Dapatlah kita nanti di sini data-data tersebut adalah data-data yang akuntabel. Setelah itu baru nanti ini kegiatan-kegiatan ini di review oleh Inspektorat Kabupaten Tengah. Setelah mendapatkan review, kemudian ini kita ajukan kepada Muspida Kabupaten Tengah, di mana di sini ada dari Bapak Kejaksaan, Bapak Kapolres Tapanuli Tengah, dan juga terakhir ditandatangani oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Departemen Sosial di Jakarta.
1: Faisal juga meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan kepada tim yang bekerja di lapangan agar seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Bagi masyarakat calon penerima bantuan stimulan, isi hunian, pemulihan ekonomi, dan rumah rusak, kata Faisal, kiranya tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar terkait pencairan bantuan karena seluruh bantuan masih dalam tahapan verifikasi, validasi, dan pengajuan ke pemerintah pusat. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Lebih dari 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah dibangun. Salah satunya di Kota Medan yang menggunakan tanah Pemko Medan dan saat ini sudah rampung 87%. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Ada lebih dari 100 titik.
4: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan sekolah rakyat yang

0: Solidarista. Ada lebih dari 100 titik.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan kemajuan. Hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu itu telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengatakan, sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang saat ini telah dibangun di lebih dari 100 titik di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi pembangunan berada di Kota Medan dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan.
0: Ada lebih dari 100 titik tahun ini dibangun, salah satunya adalah di Kota Medan, di mana tanah disediakan oleh pemerintah Kota Medan seluas 1 hektar ke atas, pembangunannya melalui APBN, arahan Presiden, dan alhamdulillah untuk Kota Medan pembangunannya sudah hampir 90%, dan di bulan Juli nanti bisa digunakan untuk proses pembelajaran tahun ajaran 2026-2027.
1: Lebih lanjut, Saifullah mengatakan pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Medan akan menampung sekitar 270 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang memperoleh kuota 90 siswa yang berasal dari keluarga miskin berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau data SEN. Saifullah menegaskan tidak ada sistem pendaftaran terbuka karena calon siswa dipilih melalui proses verifikasi oleh pendamping sosial, dinas sosial, BPS, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyampaikan pembangunan sekolah tersebut berjalan sangat cepat dan dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah Kota Medan juga terus mendukung penyediaan akses menuju lokasi sekolah, termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.
2: Ya, untuk pembangunan akses tertinggi, contoh misalnya drainase dan peningkatan jalan. Drainase dan peningkatan jalan di sekitar tersebut masih ditampung dan sekarang dalam pengerjaan dan jalan. Ini pemerintah Kota Medan terus mendukung bersama dengan dinas sosial Kota Medan untuk memverifikasi. Jadi saat ini sudah diverifikasi, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai berjalan.
1: Lebih lanjut, Riko optimis Sekolah Rakyat Medan dapat segera beroperasi tahun ini dan menjadi sarana pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Tahun ini sudah bisa mulai berjalan.

0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan memastikan akan melaksanakan sejumlah pembangunan di Kecamatan Onolalu secara bertahap sehingga masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Laporan Ano Verli Solo.
1: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan akan melaksanakan sejumlah pembangunan dan rehabilitasi jalan di beberapa titik di wilayah Kecamatan Onolalu. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan di kecamatan tersebut. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahir saat berkunjung ke Kecamatan Onolalu belum lama ini menyampaikan, selain rehabilitasi jalan, Pemkab Nia Selatan juga akan memberi perhatian terkait pembangunan dua jembatan vital di wilayah tersebut, yaitu Jembatan Mofulu dan Demba.
2: Saya hubungi Pak Dandim, kan ada karya bakti TNI skala besar itu, tapi di tahap pertama itu tidak masuk. Itu masuk di tahap kedua. Kalaupun misalnya di karya bakti ini tidak jadi, tahun depan kita mulai.
1: Yusuf Nahir menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengedepankan tiga prinsip utama dalam menjalankan pembangunan, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Onolalu diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sebelumnya, Camat Onolalu, walaupun Sarumaha menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat.
3: Selain mengusulkan pembangunan jalan, juga mengusulkan beberapa pembangunan, yaitu pembangunan kedua jembatan itu, yaitu Jembatan Demba dan Jembatan Mofulu, yang merupakan penghubung antar desa dengan kantor camat Onolalu, dan jembatan itu merupakan urat nadi aktivitas masyarakat.
1: Camat Onolalu

berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun memastikan pihaknya tetap mendukung seluruh program yang dilaksanakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase tegaskan jika ada pangkalan gas yang nakal atau bermain-main dengan aturan akan ditindak tegas. Hal ini sampaikannya saat dikonfirmasi RRI terkait keluhan kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Ia mengatakan salah satu pangkalan di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yakni UD Nivo yang viral karena dilaporkan oleh masyarakat melalui media sosial sudah ditindak tegas oleh pihak agen LPG 3 kg PT Pertamina Patraniaga yakni PT Nias Kerosindo Jaya dengan menghentikan penyaluran ke pangkalan tersebut. Hal ini juga akan berlaku bagi pangkalan lain yang berbuat curang dan tidak menyalurkan gas LPG kepada warga sekitar.
2: Khusus di Gunung Sitoli Selatan itu yang sudah diambil tindakan. Tindakan dan diberikan teguran secara tertulis. Ya, saya enggak tahu kalau sudah sampai suratnya. Ini ada suratnya di sini kami peroleh
3: hari Senin yang lalu
2: dan itulah langsung diberikan
3: peringatan.
2: Dan mungkin hasil koordinasi kita juga sebenarnya kita menginginkan bagi yang nakal-nakal ini ya kalau bisa diputus dulu kerjasama dengan mereka, dihentikan ya, dan ya mungkin lebih kasarnya lagi bisa dicabut izinnya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya, apalagi merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti ini jangan cari keuntungan main-main di atas penderitaan masyarakat gitu loh. Kita tidak menerima hal itu.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Andika Loli menegaskan pemerintah akan mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini. Ia meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pangkalan yang tidak menjual gas kepada masyarakat termasuk menjual di atas head.
4: Ya, silakan dilaporkan kepada kita pemerintah Kota Gunung Sitoli. Sudah sampai di pangkalan ya, itu wajib didistribusikan buat masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada lagi untuk penimbunan, menjual di atas harga head bahkan sampai harga Rp20.000 kemarin. Tidak diperbolehkan untuk kepada pengecer. Kan begitu. Jadi nanti secara berjenjang kita akan koordinasikan langsung supaya jangan terjadi kekisruhan yang hal demikian dan antisipasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Gunung Sitoli kita cukup responsif dan tanggap untuk di lapangan. Dan manakala juga kami mohon bantuan dari masyarakat juga ya kan. Sejauh mana juga pemerintah kota bisa mengawasi sampai kesatuan terkecil mulai dari tingkat desa, kecamatan ya, ini terus untuk berperan serta. Itu arahan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sudah cukup tegas bahwa manakala yang bermain ini kita lakukan pemberian sanksi.
1: Sekda menegaskan kuota gas untuk Kota Gunung Sitoli masih cukup. Masih ada 56% yang belum tergunakan. Artinya seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan gas 3 kg. Ia juga berharap gas LPG hanya digunakan oleh masyarakat miskin, bukan yang mampu. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Warga diimbau agar aktif memuktahirkan data ke desa jika ada perubahan KK, NIK atau kondisi ekonomi. Laporan Munili Harifah.
5: Dan kalau DTSN ini menyangkut banyak variabel yang ada di dalamnya. Semenjak 2025 atau di TW2 2025, DTSN ini sudah mulai masuk di data aplikasi SISNG.
6: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS resmi dialihkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN sejak triwulan 2 April 2025. Peralihan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Aturan turunannya diperkuat Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Kurniaman Harifa, menjelaskan seluruh data masyarakat kini sudah melebur di DTSN. Jadi sistemnya lebih komprehensif untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kurniaman menjelaskan perbedaan paling mendasar ada pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data kemiskinan, maka DTSN mengintegrasikan DTKS lama, registrasi sosial ekonomi, serta pensasaran percepatan penghapusan ekonomi ekstrim. Dari sisi pengelolaan, DTKS dulu dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Sekarang DTSN datanya dari desa dan kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diolah oleh BPS setiap 3 bulan sekali.
5: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial, terus ke kementerian, dan dari data itu nanti diolah oleh BPS.
6: Dinas Sosialnya setara sudah menggandeng kepala desa dan operator desa untuk melakukan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat paham acuan bansos ke depan memakai data DTSN, bukan lagi DTKS. Kurniaman mengimbau warga agar aktif memutakhirkan data ke desa jika ada perubahan kartu keluarga, nomor induk kependudukan, atau kondisi ekonomi, karena semua bantuan sosial ke depan akan mengacu pada DTSN. Munili Harefa melaporkan.
0: Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Siden Puan Letnal Dalimunte mengajak ke orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Wali Kota Padang Siden Puan Letnan Dalimunte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Siden Puan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
7: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Siden Puan mendukung penuh implementasi PB Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga tunas bangsa, wujudkan kota anak, PP Tunas, tumbuh aman berprestasi.
3: Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Siden Puan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Yana Sution melaporkan.
0: Satres Narkoba Polres Asahan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika menuju Kota Medan melalui jalur perairan di Asahan. Dalam pengungkapan itu, diamankan 3 wanita diduga berperan sebagai kurir saat membawa 9 kg sabu dan 800 vape berisi cairan mengandung itomidat. Berikut laporan Hendra Saputra.
8: Tiga wanita ditangkap bawa 9 kg sabu dan 800 liquid paper diduga mengandung etomidet. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan 3 orang wanita yang duga sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu dan ketrik liquid paper di Dusun 5 Desa Seapung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 18.00 WIB. Ketiga wanita berinisial M, KS, dan FD yang merupakan warga Kota Medan itu diamankan saat membawa barang haram yang diduga berasal dari Malaysia dan akan dikirim ke Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui identitasnya. Kapolres Asahan, AKBP Repi Nurfelani, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di wilayah Dusun 5 Desa Seapung. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, ketika tersangka mengaku diperintahkan oleh seorang berinisial B yang diduga berperan sebagai perantara antara pemasok dan penerima barang.
9: Pada prinsipnya ini semua informasi dari masyarakat yang masuk kepada kepolisian, khususnya Sat Narkoba. Dari informasi yang masuk kami lakukan penyelidikan, pengembangan, dan akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap 3 orang perempuan yang tadi sudah kami sebutkan inisialnya. Bahwa dari 3 orang perempuan kita amankan 9 bungkus yang diduga sabu dan 800 yang diduga etomidin.
8: Barang-barang tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Medan untuk diedarkan. Ketiganya dijanjikan upah Rp22 juta jika barang haram tersebut sampai ke Kota Medan. Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Mapolres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan serta menangkap pelaku utama yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika lintas negara tersebut. Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk peredaran narkotika yang masuk melalui jalur perairan di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Tim nasional Brazil dan tim nasional Jepang yang juga sebagai perwakilan dari benua Asia masih dijagokan para pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli, diyakini masih bisa lolos ke babak penyisian grup pesta bola Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.

0: ke 16 besar ya, atau 8 besar.
1: Tim nasional Brazil, perwakilan dari benua Amerika Latin, masih menjadi tim yang selalu difavoritkan menjadi juara pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Meskipun tren laga awal Brazil yang meladeni Maroko di grup C berakhir dengan skor 1-1. Pecinta sepak bola Rudy Shihab meyakini jika tim Samba Brazil pasti akan terus memetik poin penuh untuk bisa lolos ke fase babak selanjutnya. Selain itu juga, tim skuad Brazil saat ini dihuni nama-nama besar seperti Neymar, Casemiro, Vinicius, dan sejumlah nama-nama besar lainnya yang merumpun di liga-liga besar Eropa dan dilatih coach berpengalaman di dunia sepak bola, Carlo Ancelotti.
2: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah. Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat. Terus juga walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu. Tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di Liga Inggris, ada Liga Prancis juga, terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
1: Sementara itu, David, salah seorang pemerhati sepak bola di Kota Gunstoli, masih menjagokan tim nasional Jepang pada perhelatan pesta bola Piala Dunia tahun 2026. Ia mengatakan tim Jepang yang mewakili benua Asia merupakan tim kuda hitam yang bisa saja memberikan kejutan pada penyisihan fase grup dan bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Jepang berpotensi juga ya lolos sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar, bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta Bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen yang pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pesta bola Piala Dunia ini bisa didengar dan ditonton melalui terestrial Pro 3 Jakarta dan Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga bisa ditonton melalui TVRI. Dari Gunstoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita Bobby Rahman tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pol mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi baru saja hadir di ruang dekat Anda, pendengar. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Medan dengan program MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja kirimkan pesan singkat Anda, pendengar, di melalui WA atau juga WhatsApp di 0811-616-943. Ada Agus di Ringrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang, yup. Agus mau request lagu, boleh? Boleh. Lagu apa nih, Agus? Agus mau request lagunya Sal Priadi dengan Ada Titik di Ujung Doa. Wah, lagunya ini enak nih, Agus. Nanti kita putarin ya, Agus. Dari Agus kita ke tempat yang lain nih, pendengar, masih di Pro 1. Ada Agus, kita coba terima dulu nih penelpon. Ada penelpon yang hadir di kesempatan siang hari ini, kita coba terima. Halo.
1: Halo, NLI, Mutadin Indonesia, mantap kali, Bang.
0: Mantap kali. Dengan
1: Bu Ratna. Assalamualaikum, Mas Ilan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna di Martubung.
1: Iya, kemana kok gak ada suaranya, udah lama.
0: Biasa pulang kampung.
1: Pulang kampung, mbak, oleh-oleh lah ya.
0: Bawa.
1: Mantap. Sehat kan, Mas Gila?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat, Bu Ratni.
1: Sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya, lagunya mau minta lagu lah, request lagu.
0: Lagu yang mana ini?
1: Lagunya nggak ada di list, Mas.
0: Oh, ada sih, ada di dalam list. Ada Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Terus ada juga Topati Fabior Acer dengan Cinta Kita. Terus ada juga Rosa, Aku Baik-Baik Saja.
1: Rosa aja, Mas.
0: Rosa saja.
1: Iya, Rosa aja ya, Mas.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, Mas Gilang.
0: Sama-sama, Bu Ratni, sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu, bahagia tertawa terus.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih, Mas Gilang ya.
0: Sama-sama, Bu Ratni.
1: Lancar-lancar rezekinya keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung nih, baru saja berlalu bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar di 0811-616-943. Nanti kita lagunya kita cariin, lagu-lagu favoritnya apa gitu ya. Dan Bang Agus dulu kita hadirkan dulu lagunya di ring, Bang Agus Ring Root ya tadi. Dan ada Bu Ratni tadi request lagunya Rosa juga, Aku Baik Saja. Oke, langsung saja kita hadirkan ini dia untuk Bang Agus dengan lagunya Sal Priadi, Ada Titik di Ujung Doa.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

MLI muterin lagu Indonesia. Oke, lanjut kita lagi untuk membacain WhatsApp yang masuk ini, pendengar di siang hari ini di acara MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bah. Baik, lanjut lagi ada Bang Jack ya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Gilang. Panas-panas kayak gini enakan lagu yang adem. Request lagunya Cinta Kita dari Tohpati, featuring Fabio Asar ya. Ini lagunya dibikin untuk semuanya saja lagi dengerin Pro 1 Medan. Untuk Bang Gilang, selamat bertugas dan semoga makin jaya di udara. Oke, terima kasih Bang Jack. Dari Bang Jack kita ke tempat yang lain nih, pendengar. Ada Kak Wati. Kak Wati yang berada di Pancing. Selamat siang, ini siang-siang panas, dengerin suara Kak Gilang makin panas. Oke, kenapa makin panas dengerin suara saya ya? Oke, Kak Wati mau request lagu dong. Lagunya Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya. Lagunya ini enak, Gil, dan diputarin ya. Oke, nanti kita putarin.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan lanjut lagi masih di MLI muterin lagu Indonesia. Kita lanjut, ada David yang berada di Bakti Luhur. Selamat siang Bang Gilang, selamat siang juga. David mau request lagu dari Nuka dengan Sampai Kita Tua. Ini dibingkis untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang selamat bertugas. Baik, makasih. Lanjut lagi dari David, kita tempat yang lain. Ada Hendra, Hendra yang berada di Gang Damai. Selamat siang Bang. Hendra mau request lagunya Cakrakan dengan Terlanjur Cinta. Ini lagunya enak dan diputarin ya. Oke, nanti kita puterin dan langsung saja kita hadirkan, ini dia untuk David dan Hendra.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, masih terus bersama kami di MLI dan lanjut lagi di Pendengar, masih terus kami hadirkan untuk Anda yaitu WhatsApp yang sudah masuk di tentunya di WA kami, dan langsung saja untuk yang berikut ya. Ada Willy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagilang request lagu Afgan Sampai Jumpa, dan demikian untuk semuanya saja. Oke. Dan lagu Afgan Sampai Jumpa ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, tepatnya di Studio hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Sampai jumpa di MLI berikut ya, atau di esok hari. Dan terima kasih atas atensinya yang sudah ikut bersama kami di hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar dimana saja Anda berada ya. Ada Rafika Putri sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat menemani Anda semuanya ya. Ini Fika mau mengingatkan dulu nih untuk Anda yang melintasi daerah Padang Bulan ya. Padang Bulan, Setia Budi sekitar, untuk lebih berhati-hati. Karena tadi waktu Fika ke situ, lewat situ menuju ke kantor, itu tadi intensitas hujannya itu lebih deras daripada untuk daerah Gatot Subroto sendiri ya kan. Itu sampai di jalan tadi tuh Fika tuh paniknya gini, aduh mudah-mudahan gak banjir ya, jangan masuk rumah ya banjirnya, sampai kayak gitu. Tapi mudah-mudahan aman ya. Tapi itu tadi untuk lebih berhati-hati, karena tadi emang luar biasa derasnya, yang tadinya kering bisa masuk airnya sampean itu. Oke deh kalau gitu. Oke, untuk itu nih pendengar ya, kalau tadi sudah ada Gilang Setiawan yang menemani Anda, kali ini Fika untuk memulai perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini, Fika mau putarkan lagu dari Dewa 19 biar menambah semangat kita. Jadi hujan-hujan gini gak ngantuk gitu kan, karena masih ada aktivitas. Tapi aktivitas apa ya, karena kan libur ya. Oh, untuk mungkin bersantai juga butuh semangat ya. Kalau gitu ada Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

105,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Gubernur Sumatera Utara itu Bobi Nasution melarang aparatur sipil negara ASN, non-ASN hingga pegawai badan usaha milik daerah di Sumatera Utara menggunakan rokok elektronik atau vape. Dan kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan yang jangka panjang ya. Larangan tersebut itu tertuang dalam instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 188.54/3/INST/2026 tentang pelarangan vape atau rokok elektrik di Sumatera Utara. Dan instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Gubernur kita kan sangat memperhatikan kesehatan kita juga. Nanti kalau misalnya kita sakit gimana coba, jangan sampai sakit pasti. Dan untuk mengurangi sih kalau bisa nggak usah ngerokok lagi lah ya. Merokok nggak ya udah deh kalau gitu. Kali ini dari Juicy Lucy spesial untuk Anda semuanya ya, dengan Gurun Hujan.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tepat di hari Selasa atau Rabu nih? Selasa di 16, oh ini tanggal cantik ya, tanggal 16 bulan 6 2026 ya. Hari ini azan asar tepat di jam 15 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita juga akan terus memberikan informasi untuk Anda semuanya. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Awal kisah selamanya dari Raisa featuring Barcelona B Best tadi, namanya luar biasa ya. Ini Gen Z gak sih? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kali ini kita berhubungan dengan program makan bergizi gratis ya, Pak MBG di Kota Tanjung Balai. Dan pendengar, ini Kota Tanjung Balai terus berjalan ya MBG dan berkembang. Dan sampai saat ini Kota Tanjung Balai sudah memiliki 32 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah wilayah. Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Tanjung Balai Arman Syah mengatakan dari total 32 titik SPPG tersebut, sebanyak 20 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani program MBG kepada masyarakat. Sementara itu, 12 titik SPPG lainnya masih dalam berbagai tahapan proses sebelum dapat beroperasi, termasuk 2 dapur milik Badan Gizi Nasional dan 1 milik Kementerian PUTR. Dari sejumlah tersebut ya, 2 SPPG masih menunggu pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional Pusat, 1 SPPG tinggal menunggu surat keputusan Kepala SPPG, dan 9 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 15.55 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sari berita. Polrestabes Medan mengungkapkan peredaran ribuan butir ekstasi dan ratusan vape narkoba. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Langkat wafat di Tanah Suci pada Senin 15 Juni 2026 malam. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Inilah berita sore selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali mengungkapkan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Seorang bandar narkoba yang sudah 4 kali masuk penjara kembali ditangkap dengan ribuan butir ekstasi dan ratusan vape narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Di area Mulyorejo, Kecamatan.
2: Bandar narkoba berinisial DH, 48 tahun warga Kabupaten Asahan, diringkus polisi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari tangan tersangka, polisi menyita 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba, uang tunai 246 juta rupiah, 4 sepeda motor, dan 3 unit mobil mewah yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang telah 4 kali menjalani hukuman penjara. Rapli menjelaskan, saat dilakukan penangkapan, tersangka sempat bersembunyi di balik kendaraan yang berada di dalam rumah. Petugas kemudian melakukan penyisiran hingga menemukan narkoba yang disimpan dalam kardus dan koper.
3: Adanya residivis narkoba, kita anggap bandar dari vape sendiri yang sedang digandrungi, dan mereka modusnya berpindah-pindah, ngontrak-ngontrak, nyewa. Kami bisa amankan dari bandar tersebut kurang lebih sebanyak 10.447 butir ekstasi dan uang sebesar 246 juta kita amankan dari bandar DH alias A.
2: Polisi menyebut pengungkapan itu menjadi bukti bahwa jaringan narkoba terus mencari cara baru dalam menjalankan aksinya, termasuk menggunakan produk vape sebagai modus peredaran.
3: Kita buktikan bahwa meskipun narkoba bertransformasi dan mencari celah baru, ini bukti nyata negara hadir dan negara tidak kalah dengan para pengedar maupun bandar narkoba.
2: Saat ini tersangka DH telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan jaringan lain yang terlibat. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Di tengah tantangan era digital, Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte mengajak orang tua dan guru untuk aktif mendampingi anak demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte menegaskan bahwa anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di tengah perkembangan era digital saat ini. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Sidimpuan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai upaya perlindungan anak, khususnya dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Lebih lanjut, Letnan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan para guru, untuk turut berperan aktif dalam mendampingi anak-anak.
5: Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua, anak-anak adalah tunas bangsa yang harus kita jaga di era digital ini. Keamanan mereka adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung penuh implementasi PP Tunas. Ini adalah langkah konkret. Negara memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi tunas-tunas muda kita. Saya mengajak seluruh orang tua dan guru, mari dampingi anak-anak kita. Kita lindungi mereka dari konten-konten negatif. Jaga tunas bangsa, wujudkan kota anak, PP Tunas, tumbuh aman berprestasi.
4: Komitmen ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Padang Sidimpuan sebagai kota ramah anak, di mana setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal. Dengan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dengan aman, serta menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Dan Nasution melaporkan.
0: Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pemanfaatan internet yang lebih maksimal sebagai upaya memperluas manfaat pembangunan digital bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
6: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunanya.
7: Pemanfaatan internet yang optimal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan manfaat transformasi digital di Indonesia, di mana tingkat penggunaan internet di sejumlah daerah hingga kini masih beragam. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Sudarmanto, dalam acara sosialisasi terkait literasi digital yang digelar di Kabupaten Deli Serdang Senin kemarin. Ia menilai upaya peningkatan pemanfaatan internet di wilayah yang penggunaannya masih rendah sangat diperlukan agar infrastruktur yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya peningkatan pemanfaatan internet juga akan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan publik lainnya.
6: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunaannya rendah, ada yang penggunaannya sedang, ada yang penggunaannya tinggi. Nah, ini yang penggunaannya sedang, penggunaan rendah ini ya harus kita intervensi agar penggunaannya maksimal, karena sayang nanti kalau sudah ada internet terus daerah-daerah lain juga mengajukan karena butuh internet, sedangkan yang sudah dikasih internet penggunaannya masih rendah, ya itu kita perlu intervensi.
7: Lebih lanjut, Sudarmanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dengan baik serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital. Andreas Purba melaporkan.
6: Perlu intervensi.
0: Pemerintah kini resmi menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar utama penyaluran bantuan sosial menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data melalui

0: keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026, Kepala Seksi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sutara, Kurniaman Harifa menjelaskan seluruh data masyarakat kini sudah melebur di DTSN, jadi sistemnya lebih komprehensif untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kurniaman menjelaskan perbedaan paling mendasar ada pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data kemiskinan, maka DTSN mengintegrasikan DTKS lama, registrasi sosial ekonomi, serta pensasaran percepatan penghapusan ekonomi ekstrim. Dari sisi pengelolaan, DTKS dulu dikelola penuh oleh Kementerian Sosial. Sekarang DTSN datanya dari desa dan kelurahan, diverifikasi oleh Dinas Sosial, dan diolah oleh BPS setiap 3 bulan sekali.
1: DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial terus ke Kementerian, dan dari data itu nanti diolah oleh BPS.
0: Dinas Sosialnya secara sudah menggandeng kepada desa dan operator desa untuk melakukan sosialisasi. Tujuannya agar masyarakat paham acuan bansos ke depan memakai data DTSN bukan lagi DTKS. Kurniaman mengimbau warga agar aktif memutakhirkan data ke desa jika ada perubahan kartu keluarga, nomor induk kependudukan, atau kondisi ekonomi, karena semua bantuan sosial ke depan akan mengacu pada DTSN. Muneli Harifa melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Kalak.
1: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Wagini Kasan Winangun, dilaporkan wafat di Tanah Suci pada Senin 15 Juni 2026 malam. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Kami dari Kanwil Kementerian.
3: Kabar duka kembali datang dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Wagini Kasan Winangun, wafat di Tanah Suci pada Senin 15 Juni 2026 setelah menjalani perawatan di Ghassan Najib Paraon atau GNP Hospital Jeddah. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan Wagini Kasan Winangun wafat pada usia 80 tahun dan berdasarkan keterangan medis, almarhumah meninggal dunia akibat pneumonia organisme tidak spesifik atau pneumonia organism unspecified. Suci menjelaskan sebelum wafat Wagini masih menjalani perawatan intensif sehingga tidak dapat ikut dalam jadwal pemulangan bersama rombongan kloternya.
2: Kami dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara kembali menerima kabar duka bahwasannya jemaah dari kelompok terbang KNU-02 asal Kabupaten Langkat yang sebelumnya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi Makkah. Telah wafat Hajah Wagini Kasan Winangun, didiagnosa meninggal karena pneumonia organism unspecified.
3: Dengan wafatnya Wagini Kasan Winangun, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah bertambah menjadi 8 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Sumatera Utara terus berlangsung dengan kloter 13 Debarkasi Medan telah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada siang ini membawa 358 jemaah haji dan petugas haji. Hingga saat ini, sebanyak 4.663 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara tercatat telah kembali ke tanah air. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Pneumonia organism unspecified.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan melaksanakan pawai memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram. Acara ini biasa dipusatkan di jantung kota dan diikuti oleh ribuan peserta dari kalangan pelajar, organisasi keagamaan, serta masyarakat umum. Berikut laporan Hendra Syaputra.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, mengajak masyarakat melakukan 3 hijrah besar sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan maju. Pawai Tahun Baru Islam ini diikuti pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, MA, serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai pada Selasa 16 Juni 2026. Dalam sambutannya, Fadli Abdina menyampaikan bahwa Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, melainkan momentum spiritual yang mengajarkan makna hijrah, yaitu keberanian meninggalkan kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik, membangun peradaban, dan memperkuat persatuan umat. Menurutnya, kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah memberikan teladan dan bahwa pondasi utama membangun adalah persaudaraan, akhlak, dan keimanan. Dari landasan itulah lahir masyarakat yang kuat, adil, dan berkemajuan. Pada momentum Tahun Baru Islam ini, Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengajak seluruh masyarakat melakukan 3 hijrah besar, yaitu hijrah spiritual dengan meningkatkan ibadah dan kemakmuran masjid, hijrah sosial dengan memperkuat silaturahmi dan gotong royong, serta hijrah pembangunan melalui kontribusi nyata untuk kemajuan Kota Tanjung Balai. Fadli juga mengingatkan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, pergaulan bebas, dan dampak negatif teknologi yang tidak terkendali. Ia menegaskan bahwa generasi muda yang kuat iman, ilmu, dan karakter akan menjadi penentu masa depan Tanjung Balai yang lebih baik.
2: Melalui pawai yang telah kita lakukan, semangat kita bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "Mangkana yaumu khairun min amsi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia telah beruntung. "Wa mangkana yaumu misra amsi fahuwa khasirun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang merugi. "Wa mangkana yaumu syarrun min amsi fahuwa mal'unun." Dan barang siapa hari ini lebih tidak baik dari hari kemarin, maka dia orang tercela.
1: Sementara itu, suasana semarak Tahun Baru Islam juga terlihat di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan pada Senin malam 15 Juni 2026. Ratusan anak-anak dari Desa Silau Lama dan Desa Silau Bonto mengikuti pawai obor yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Asahan Rianto. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan mengapresiasi peran pemuda dan anak-anak yang tetap menjaga tradisi serta nilai-nilai keagamaan dalam menyambut Tahun Baru Islam. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Dikatakannya, pawai obor ini merupakan tradisi yang baik untuk terus dilestarikan. Selain menyambut Tahun Baru Islam, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak generasi muda meningkatkan keimanan dan menjaga persatuan, ujar Rianto.
3: Kami sebagai pemerintah Kabupaten Asahan beserta masyarakat Kabupaten Asahan, terkhusus juga Kecamatan Silau Laut, berharap Tahun Baru Islam ini membawa keberkahan dan insya Allah dengan kita tetap terus bersyukur, rezeki tambah baik, keamanan negeri kita tambah baik, dan tentunya negara kita, Republik Indonesia, semakin baik ke depan.
1: Pawai yang diawali dengan penyalaan obor membentuk angka 1448 Hijriah tersebut menjadi simbol datangnya Tahun Baru Islam. Masyarakat menamai kegiatan itu sebagai pawai hijrah yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keagamaan, mempererat persatuan, serta mengajak generasi muda menjauhi penyalahgunaan narkoba. Melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah dan masyarakat berharap semangat hijrah dapat menjadi motivasi untuk memperkuat keimanan, menjaga kerukunan, dan membangun daerah menuju kehidupan yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Universitas Al-Wasiyah Unifa Medan menilai keberadaan ABPP TSI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan perguruan tinggi swasta sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi.
5: Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan mengikuti kegiatan musyawarah wilayah Muswil 3 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau ABP PTSI wilayah Sumatera Utara. Acara berlangsung di kampus Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis bagi badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi, membangun kolaborasi, serta merumuskan langkah-langkah pengembangan pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan berdaya saing di tengah tantangan global. Kepala Bidang Humas Unipa Medan Joharsah mengatakan, dari Unipa Medan diikuti oleh Rektor Unipa Medan, pihaknya dari Unipa Medan mengapresiasi kegiatan. Mereka menilai keberadaan ABPPTSI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan perguruan tinggi swasta, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan teknologi yang semakin pesat.
4: Musyawarah Wilayah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar badan penyelenggara serta perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara. Di tengah dinamika pendidikan tinggi saat ini, kita perlu membangun kebersamaan agar mampu meningkatkan mutu dan daya saing institusi secara berkelanjutan.
5: Keikutsertaan dalam Muswil ABPPTSI, Unipa Medan memastikan dapat memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan badan penyelenggara pendidikan tinggi di Sumatera Utara. Ia menambahkan, selain itu hasil rekomendasi yang dihasilkan juga dalam forum tersebut mampu menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola institusi, meningkatkan mutu akademik, serta mempercepat pencapaian berbagai target pengembangan kampus. ABPPTSI Sumatera Utara juga diikuti oleh para pimpinan yayasan, badan penyelenggara, rektor, serta perwakilan perguruan tinggi swasta dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Berbagai isu strategis terkait tata kelola perguruan tinggi hingga pengembangan jejaring kerjasama menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan di Kecamatan Ona Lalu secara bertahap sehingga masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
6: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan akan melaksanakan sejumlah pembangunan dan rehabilitasi jalan di beberapa titik di wilayah Kecamatan Ona Lalu. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung hal tersebut agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan di kecamatan tersebut. Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahya saat berkunjung ke Kecamatan Ona Lalu belum lama ini menyampaikan, selain rehabilitasi jalan, Pemkab Nia Selatan juga akan memberi perhatian terkait pembangunan dua jembatan vital di wilayah tersebut, yaitu Jembatan Mofulu dan Demba.
7: Saya hubungi Pak Dandim, kan ada karya bakti TNI skala besar itu, tapi di tahap pertama itu tidak masuk. Itu masuk di tahap kedua. Kalaupun misalnya di karya bakti ini tidak jadi, di tahun depan kita mulai.
6: Yusuf Nahya menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mengedepankan tiga prinsip utama dalam menjalankan pembangunan, yakni komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Sehingga melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Ona Lalu diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sebelumnya, Camat Ona Lalu, walaupun Sarumaha menyampaikan sejumlah usulan pembangunan kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat.
8: Selain mengusulkan pembangunan jalan, juga mengusulkan beberapa pembangunan, yaitu pembangunan kedua jembatan itu, yaitu jembatan Demba dan jembatan Mufulu, yang merupakan penghubung antar desa dengan kantor camat Ona Lalu, dan jembatan itu merupakan urat nadi aktivitas masyarakat.
6: Camat Ona Lalu berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun memastikan pihaknya tetap mendukung seluruh program yang dilaksanakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Medan sore ini ya. Ini kalau Vika lihat cuaca di luarnya masih mendung, jadi untuk Anda yang mungkin mau berpergian di sore hari ini lebih berhati-hati juga kan, karena tadi sehabis hujan jalanan masih licin, terus juga ada kadang yang jalanannya itu rusak tapi tergenang air, kita nggak kelihatan, itu hati-hati sekali ya, karena takutnya malah jadi terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Tapi kalau bicara tentang hujan ya, ada salah satu hal yang paling Pika sukain itu sampai sekarang, dari dulu, dari Pika kecil sampai sekarang, itu adalah bau tanah setelah hujan. Itu kayaknya aromanya tuh khas sekali ya. Terus juga kayak bekas-bekas air yang ada di dahan-dahan pohon, di daun-daun gitu tuh, selalu kayak ngebawa kita tuh kayak kenangan masa kecil dulu gitu ya. Ya udah deh kalau gitu, nanti Vika masih akan kembali untuk memberikan informasi untuk Anda di sore hari ini dan menemani sore hari Anda menuju besok mulai kembali lagi beraktivitas ya. Ada Maroon 5 dengan Girls Like You.

104,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raisa dengan Serba Salah. Ini kalau kita ngomongin Serba Salah, ini Anda harus tahu ya. Kalau misalnya dibilang merokok antara gak merokok, tapi cuma merokok sekali-sekali, jadi kayak serba salah gitu ngerasanya. Tidak ya. Kalau kita bicara tentang rokok, ini dilansir dari Antara. Ini kita jangan terkecoh, karena walaupun kita merokok sesekali aja, itu ternyata tetap dapat memicu terjadinya penyakit serius ya. Jadi ada dokter sekaligus direktur teknis BDR Pharmaceuticals ini mengingatkan bahwa merokok sesekali tetap dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, meski banyak orang menganggap kebiasaan tersebut relatif aman ya. Juga dalam penjelasannya juga nih, kalau ternyata setiap batang rokok yang mengandung zat berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida dan dapat mempengaruhi tubuh segera itu ya setelah dihirup gitu. Jadi begitu sedikit saja masuk, ternyata dapat mempengaruhi juga ya. Jadi dampak rokok ini enggak selalu langsung terlihat, tapi juga kerusakan pada tubuh dapat terjadi secara diam-diam. Nah, jadi mungkin untuk Anda yang udah ada kepikiran kayak aku harus berhenti merokok deh, kayaknya sudah harus dilakukan ya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Ada Malik and The Essential dengan Dekat ya. Ini juga kembali lagi Medan diguyur hujan nih, terutama untuk daerah Gatot Subroto ya, Gatsu. Ini untuk Anda, bagaimana nih perjalanan Anda sore hari ini atau di daerah Anda, apakah lagi diguyur hujan juga ya? Kalau ini hujan ya, Medan terutama hujan deras sekali di daerah Padang Bulan. Itu Vika tuh masih teringat beberapa bulan lalu yang Medan tuh benar-benar hampir seluruhnya terendam gitu ya, terendam banjir. Kita masih agak-agak trauma saya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi ya. Baik, ini Vika lanjut ya memberikan informasi Anda di jam 17:21 waktu Indonesia bagian barat ini. Kali ini ada latihan beban nih, tentang latihan beban nih. Ini mana nih untuk anak-anak gym ya, atau mungkin ada kepikiran selain mau jadi pelari culture, mau juga jadi anak gym ini. Karena dilansir dari Antara, penelitian terbaru dari peneliti Harvard ini menemukan kalau latihan beban sekitar 90 hingga 119 menit per minggunya ini dapat membantu menurunkan resiko kematian akibat berbagai penyebab, termasuk penyakit jantung dan gangguan neurologis seperti demensia ya. Ini juga temuan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah British Journal of Sports Medicine itu menganalisis data hampir 150.000 peserta yang diikuti hingga 30 tahun ya, melalui 3 studi jangka panjang di Amerika Serikat. Jadi para peneliti ini meneliti hubungan antara latihan ketahanan itu seperti angkat beban dan juga resiko kematian akibat berbagai penyakit, dan mereka juga mengevaluasi manfaat tambahan ketika latihan beban dikombinasikan dengan aktivitas aerobik seperti berjalan kaki, berlari, berenang, atau juga bersepeda ya. Hasil penelitian menunjukkan kalau peserta yang melakukan latihan beban selama 90 hingga 119 menit per minggunya itu memiliki resiko kematian dari semua penyebab 13% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukan latihan tersebut. Jadi ini makanya nih untuk kepikiran yang aduh pengen olahraga tapi belum mulai, kayaknya udah harus bisa deh kepikiran kalau ayo mulai aja dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saya Salman Al-Farisi, mengucapkan sukses buat RRI sebagai dia ofisial ya, Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan bisa menghidupkan kembali semangat olahraga.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, kita cukupkan dulu lagu-lagu pop Indonesia kita ya, karena kita sembari menantikan azan maghrib yang akan berkumandang di jam 18.39. Kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan topik kafir itu tersiksa dunia akhirat. Dan juga nanti akan dibacakan surat Ar-Rahman ayat 1-13 yang akan dibacakan oleh Zuaria. Dan sebelum itu ya, kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu religi Islami. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah, "Beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya." Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Nah, mendengar, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti ST dengan topik kafir itu tersiksa dunia akhirat. Dan kita juga akan mendengarkan Surah Ar-Rahman ayat 1-13 yang akan dibacakan oleh Juwariyah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatidah serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Anfal di ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: khair. Sadaqallahul azim. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi kaum kafir ada lagi azab, yaitu azab neraka. Sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, ayat ini memberikan janji pasti dari Allah kepada hambanya, ya, tentang zuk, tentang rasa, ya, kalau orang Inggris bilang tentang taste, ya, rasa,
1: taste.
0: Ya, jadi zuk, ya, kalau dalam Mahfuzat mengatakan mengqalla sidquhu qalla sadiquhu, siapa yang sedikit kejujurannya lebih banyak bohongnya, maka akan sedikit pula temannya. Ya, begitu ya. Jadi kalau banyak benarnya, akan banyak pula temannya. Termasuk temannya itu para malaikat. Sahabat Qur'ani, sahabat R.A. rahimahumullah. Ya, jadi ini tentang zuk. Ya. Kalau orang yang benar-benar di atas jalan titian yang benar, maka dia akan merasakan bahagianya di dunia seperti apa, terlebih lagi bahagianya di akhirat. Namun orang yang kafir, ya, tentu dia akan merasakan nikmat bagaimana harus tersiksanya di dunia, ya, ditambah lagi di neraka diazab dengan luar biasa. Dalam surah At-Tin, di asfala safilin, ya, di posisi yang paling bawah, yang paling panas, ya. Sahabat Qurani, sahabat rahimakumullah, oleh karenanya mari kita coba, ya, untuk tetap menjadi orang yang baik. Hijrah, ya, kawan-kawan, ya, tak ada kata putus asa untuk kita berhijrah dari alam kita yang gelap ke alam yang terang, dari yang baik menjadi jauh lebih baik. Oleh karenanya Allah sedang menunggu kita. Zuk, merasakan bahwa dekat dengan Allah itu beda banget, gitu ya bahasanya. Sahabat Qurani, sahabat Eri rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustazul Kiram selaku praktisi, ya, salat khusyuk Al-Aqsa. Ada Ustaz Mahyu Daniel Tanjung SPDI pada beliau. Falitafaddal mashkuran.
2: Alhamdulillah, jazakallahu khair atas waktunya. Sahabat RRI, sahabat inspirasi dimanapun berada, alhamdulillah, dari ayat yang ke-14, ya, dari surah Quran, surah Al-Anfal ini. Pernah satu ketika orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, kita seimbang katanya, kita sama. Dahulu kami kalah di perang Badar, lebih dari 70 orang yang mati. Kemudian kalian di perang Uhud ini kalah katanya, menurut orang kafir tersebut. Tapi dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama. Kami yang mati, maka mereka syahid masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian, kata Rasul kepada orang kafir tersebut, kalian mati, kalian mendapatkan kehinaan, dan kalian masuk ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak sama, walaupun mungkin dalam jumlah orang yang mati, yang meninggal, sama. Maka dari ayat yang ke-14 ini, dari surah Al-Anfal, ada 3 poin kandungan utama. Yang pertama, pembalasan di dunia. Azab yang dialami orang kafir dunia, kekalahan, ya, dan kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka merupakan balasan atas keingkaran dan penentangan mereka terhadap kebenaran. Kemudian yang kedua, ini merupakan azab, ya, di akhirat, yaitu neraka. Siksa dunia belumlah selesai, di akhirat mereka pun akan mendapatkan azab yang pedih dan abadan selama-lamanya di nerakanya Allah. Kemudian yang ketiga, ini merupakan ketentuan Allah. Ayat ini turun dalam konteks perang yang luar biasa, yaitu perang Badar, menunjukkan ketegasan dan kepastian janji Allah dalam membela agamanya dan menghukum musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah. Mari kita dengarkan kajian dari Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School. Ada Ustaz Muhammad Anif MA pada beliau. Falitafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, pendengar setia dimanapun anda berada, yang insyaAllah selalu senantiasa hatinya terpaut. Ujilat sekulubahum wa zadat imanahum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul aware, betul-betul mengingati atau betul-betul merenungi ayat-ayat yang menjelaskan atau menazirkan, mengingatkan fadzuku azaban nar, fadzuku azabal harik. Hati-hatilah kita, bersiaplah kalian dengan azab-azab Allah, azab dunia dan juga azab akhirat. Makanya waqina azaban nar itu maknanya azaban nar dunia wa azaban narul akhirah. Ketika azab itu sudah ada dijelaskan Allah, sudah ada diingatkan Allah, maka jangan sampai kita lalai. Janganlah nanti, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Farji'na, farji'na ya Allah na'mal amalan solihan. Farji'na fa'asaddaqu. Fa'asaddaqu di sini bisa diartikan kami benarkan ya Allah. Kami sodakta ya Allah, betul-betul kami yakini bahwa betul-betul azab itu. Walaupun ada yang mengartikan sedekah, tapi lebih tepatnya adalah kami yakini dan kami sangat benarkan, betul-betul kami lihat dengan mata kepala kami azabmu ini Allah. Maka kembalikan kami ya Allah, entah sejam atau dua jam sejenak untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Namun apa yang terjadi? Nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak ada lagi kesempatan kedua yang Allah berikan ketika akhirat sudah di depan mata kita, atau mungkin di dunia ketika ajal sudah figur sudah ditenggorokan kita, sebagaimana Fir'aun yang kita tahu sudah mau taubat tapi nggak bisa lah, nggak ada kesempatan lagi, sudah terlambat, ajal sudah ditenggorokannya, azab Allah akan menantinya di dunia dan juga di akhirat kelak. Fakina subhanaka ya Allah, fakina azabannar.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz kita yang mulia, Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Harun Idrus Emang, kepada beliau falitafaddal masykuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah dan para sahabat dai sekalian, Surah Al-Anfal ayat yang ke-14 ini menerangkan sanksi atau hukuman Allah bukan saja di dunia merupakan kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy pada waktu itu, tetapi juga kekalahan nanti di akhirat berupa siksa neraka. Dan kita melihat bagaimana mereka itu pongahnya, ya. Dapat juga kita lihat nih orang-orang Israel sekarang nih, cara mereka memperlakukan rakyat Palestina sekarang nih, terutama di Gaza, anak perempuan, kemudian kepada orang-orang tua, bahkan ada anak kecil yang mereka penjara. Nah, ini mereka dengan gagahnya menangkap dengan anak kecil, dengan perempuan, begitulah ya mereka lakukan. Tapi diingatkan Allah kita dalam surah Ali Imran 196. La yaghurunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh ulah atau perjalanan orang-orang yang kufur di seluruh negeri. Kemudian kesenangan mereka itu adalah sementara, dan tempat kembali mereka itu adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Itu nanti ya bagi orang yang zolim seperti orang Israel sekarang nih, ya. Bukan hanya dia memusuhi Islam, tapi dia membunuhi rakyat-rakyat Palestina. Bukan cuma nanti mereka kekalahan yang akan mereka hadapi, tapi juga adalah bagaimana hukuman Allah nanti di neraka, ya. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, memang ada beberapa hal yang dari pepatah kita mendengar bahwasanya balasan itu sebanding dengan jenis perbuatan yang dilakukan, ya. Jadi nanti jangan disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian buat, apa yang kalian tanam nanti di dunia, maka nanti kalian akan mendapat hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 14, yaitu kaum kafir selain tersiksa di akhirat, mereka juga menderita di dunia. Wallahu a'lam bisawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti selaku founder sahabat Quran Indonesia. Nasrum minallah wa fathum qarib, ubashiril mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danata Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize, meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandang yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, berjalan baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maksud juga ketemu misalnya Agriculture Bank of China, Song Ho Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarup mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4. ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tenda IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat.

0: Kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
2: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
3: Karena kan dikasih merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JP-JP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
2: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kloter terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Susul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20:20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 Jemaah Haji Debarkasi Jakarta.

0: Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
3: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan Mekah, masih di Mekah posisi jemaah haji. Nanti berapa hari ke depan jemaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jemaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
2: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
4: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
2: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusuma mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Rumah Sakit Umum Haji Midan gelar khitanan massal dan layanan kesehatan gratis. Dari lansir dari rri.co.id, memperingati hari ulang tahun ke-34 Rumah Sakit Umum Haji Midan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kebaktian sosial di Kompleks SMA 18 PCM Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa hari ini. Dan acara ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Rumah Sakit dengan tema pelayanan dan kepedulian masyarakat. Jadi kegiatan ini ya terlaksana berkat kolaborasi Rumah Sakit Umum Haji Medan bersama Dewan Pimpinan Pusat Advokat Negarawan Indonesia PCM Sunggal dan UTD PMI Deli Serdang. Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Dr. Yulianda Elvina Sutioni mengatakan bakti sosial ini merupakan wujud komitmen rumah sakit dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan pastinya beragam layanan kesehatan dan sosial yang diberikan secara gratis, mulai dari khitanan massal, pemeriksaan kesehatan umum, cek kesehatan gratis, pemeriksaan mata, donor darah, penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan, hingga pembagian sembako bagi warga yang membutuhkan.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Armada Asal Kau Bahagia di jam 19:50 waktu Indonesia bagian barat. Dan Vika sekalian mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya pendengar ya. Terima kasih masih terus setia mendengarkan Pro 1 Medan sampai di jam hampir jam 8 malam ini, dan pastinya terus juga sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 1 karena kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia ya 2026. Dan selain ini akan ada rekan Vika, ada Riki Subandi yang menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian barat ya. Ketemu lagi sama Vika besok pagi, dan Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gimana ini? Tolong pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Pak, tolong saya mbak. Saya sakit ini mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya
4: Revan buta mbak.
2: Apa? Buta? Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
3: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
3: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
2: Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
3: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
5: Kok di rumah, Dok?
2: Shift sore, Bu.
5: Oh, syukurlah. Kamu ada uang gak, Nduk?
2: Gak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
5: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
2: Ya, tapi Alia gak punya, Bu. Emang buat apa?
5: Buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
2: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
5: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
2: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
5: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
2: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
5: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
2: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
5: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
2: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
6: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
7: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
2: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
2: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
7: Baik, aku tak akan mendekat.
2: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
7: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
8: Pagi, Mbak. Masak apa?
9: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
8: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
9: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti? Ngerti?

0: Dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Pro Satria Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan, malam hari ini senang sekali ada Rex yang tentunya hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, apa kabarnya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitasnya hari ini, dipermudah segala urusannya ya. Informasi dan juga program acara telah disiapkan untuk Anda pendengar, bisa Anda ikuti dan dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk itu mendengar, jangan sampai ketinggalan update siaran hari ini. Untuk Anda dengarkan tentunya menemani ragam aktivitas Anda malam hari ini ya. Tetap di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa?
2: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat malam pendengar, kembali Rike menyapa Anda di mana saja Anda berada. Rike mau sedikit cerita sebelum Rike bagikan informasi untuk Anda ya. Boleh lah ya. Jadi pagi tadi tuh kebangunnya agak siang ya kan. Jadi kemudian lihat kok beberapa ruas jalan kok nampaknya agak sengang gitu ya, agak lengang. Ternyata hari ini adalah hari libur tanggal merah ya. Pantas saja jalanan jadi ramai lancar, alhamdulillah ya. Tapi kalau dari momen-momen liburan kayak gini, ternyata di beberapa spot tempat wisata, harganya dari beberapa cerita di sosial media begitu ya, ini ternyata ramai juga dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat yang berlibur. Kalau dia memang punya agenda yang udah dijadwalin dari lama itu memang asik gitu ya. Jadi pengen tahu juga nih, kalau pendengar Setiap Pro 1 hari ini tujuannya kemana? Atau mungkin yang lagi gak kemana-mana aktivitasnya apa? Sedikit kepo kali ya. Boleh bagiin pendengar di WhatsApp Pro 1 ya, atau nanti di ruang rindu kita boleh ngobrol sedikit ya, atau ngobrol tentang apa saja yang terjadi hari ini di momen liburan ini ya. Boleh langsung berbagi cerita nanti di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Nah, intermisunya demikian. Kalau informasi pendengar kali ini dihadirkan dari laman portal www.antarnews.com. Dari Jawa Timur, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PBNU Kyai Haji Maksum menyatakan syiar Islam ini ternyata perlu dilakukan lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang menggembirakan, katanya begitu ya, sekaligus memperkuat persaudaraan antar sesama pendengar. Dari yang disampaikan bahwa syiar Islam ini ternyata tidak hanya dilakukan melalui pengajian, tetapi juga dari berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat secara luas. Misalnya memberikan manfaat langsung dan mempererat tali persaudaraan begitu ya. Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan Widang Kabupaten Tuban tersebut mengatakan kalau momentum Tahun Baru Islam ini perlu diisi dengan kegiatan positif yang mampu memperkuat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Karena menurutnya kegiatan yang memadukan unsur olahraga, silaturahmi, dan keagamaan ini dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara lebih dekat dan mudah diterima masyarakat pendengar. Serta ada beberapa kegiatan yang tentunya dipadukan melibatkan banyak masyarakat, terkhusus anak muda dan dari berbagai kalangan begitu ya. Informasi tentunya bisa menjadi pembelajaran dan juga menjadi inspirasi ya. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan ini tidak melulu soal pengajian, jadi bisa lebih fleksibel yang pastinya tidak keluar dari syariat agamanya masing-masing begitu pendengar ya. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Medan malam hari ini. Nanti Ricky akan ajak Anda tentunya untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar yang ingin bergabung berbagi cerita, boleh silakan gabung di Ruang Rindu nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, Anda boleh berbagi informasinya tentunya Pro 1 di 0811 616 943.

21 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: sih? Orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin. Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar kembali di menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini tentunya senang sekali kembali kami menyapa Anda di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Seperti biasa pendengar, kita akan tungguin cerita dari Anda yang menarik malam hari ini ya. Karena pastinya aktivitas liburan tuh enggak seru kalau enggak ngelakuin sesuatu yang berbeda. Kalau tidur seharian mungkin juga boleh jadi salah satu referensi cerita, karena kayak tidur seharian sambil nonton sambil ngelakuin hal-hal yang paling disukain tuh pasti seru gitu ya. Atau mungkin silaturahmi ke rumah teman yang udah lama gak ketemu gitu, itu juga salah satu cerita menarik yang bisa dibagi ini malam ini ya. Jadi berikan boleh silakan langsung aja dari WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pendengar, malam hari ini tentunya senang sekali kita akan terus ngobrol di sepanjang malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, rekan siapa penelpon kita yang berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat juga.
1: Iya.
2: Salam kenal ya, Bang.
1: Salam kenal. Dengan siapa di mana?
2: Di Kakrakata.
1: Dengan siapa?
2: Andika Krakatau.
1: Andika di Krakatau. Gimana kabar Bang Andika, sehat?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Alhamdulillah baik ya. Kemana hari ini kegiatannya Bang Andika?
2: Baru pulang kerja, Bang.
1: Oh, pulang kerja. Iya. Dari jam berapa tadi berangkat kerjanya?
2: Dari jam 10. Mm-mm. Pulangnya jam 7, Bang.
1: Pulang jam 7 ya. Alhamdulillah. Lancar kerjaan hari ini ya?
2: Alhamdulillah lancar, Bang.
1: Oh, kirain menikmati liburan karena kan tanggal merah ya.
2: Enggak, tak kerja juga, Bang.
1: Tetap kerja ya, oke. Apa pesan-pesan untuk hari ini, quotes of the day?
2: Nah, pesan-pesannya, ya untuk bekerja ya, hati yang di rumah, semangat aja.
1: Okay.
2: Jangan pernah capek atau lelah, masih panjang berjalan.
1: Okay. Itu aja, Bang. Pokoknya jangan lupa kerja, jangan pernah capek. Masih panjang perjalanan, tetap semangat gitu ya intinya ya.
2: Semangat.
1: Oke, itulah dia quotes dari Bang Andika di Krakatau ya. Makasih banyak Bang Andika. Mau dengar lagu apa Bang Andika?
2: Lagu dari Gun Roses ada, Bang.
1: Gun Roses judulnya?
2: November.
1: Apa? Sorry?
2: November.
1: November?
2: Enggak ada, Bang.
1: boleh tolong diketik Bang Andika, ini agak kurang jelas nanti suaranya. Diketik di WhatsApp ya. Judul lagunya.
2: Ini aja,
1: ya.
2: Bang. Gun Roses apa aja?
1: Gun Roses, tunggu aku lihat dulu ya. Gun Roses. Memang suka sama ini ya, lagu-lagu laut dari Gun Roses ya.
2: Suka kali, Bang.
1: Ini ada Don't Cry.
2: Uh-huh.
1: Ada You Could Be Mine. Ada ada November Rain ternyata ada.
2: Iya, November.
1: November Rain ya. Oke. Baiklah, ditunggu lagunya Bang Daya.
2: Makasih ya
1: Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Gun and Roses November Rain, pilihan dari Bang Andika di Krakatau ya. Terima kasih banyak Bang Andika. Kemudian tadi ada, kita coba sapa lagi. Mana nih, kemarin tiba-tiba hilang ya. Oke, kita baca lagi pesan. Nah ini kemarin belum sempat Riki baca, tapi Riki udah janji bakal mau bacain. Dari pesan dari Bu Juni di Gang Irama Tanjung Morawa ya. Mana dia? Oke, Ruang Rindu, rindu kali. Assalamualaikum, Mbak Riki, sehat-sehat ya. Bang, aku lagi di Pekanbaru nih ceritanya gitu ya. Oh, gak apa-apa. Kan tadi Riki bilang bebas mau cerita apa aja ya. Aku lagi di Pekanbaru, lagunya dari Zamrud, Selamat Ulang Tahun ya. Lagunya buat teman-teman yang ultah, semoga panjang umur and sehat selalu. Buat Bang Penyiar, sama tugas sehat. Dan, ada pantunnya. Siang makan nasi, malam minum susu. Sekian, terima kasih and I love you, ya ampun. Deh Bang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti kita cari lagunya ya. Oke, kita sapa penelpon berikutnya malam hari ini ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, rindu kali lah.
1: Rindu kali lah.
3: Apa kabar Mas Riki?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Ratni gimana kabarnya?
3: Bu Ratni sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
1: Senang dengarnya ya.
3: Iya, hujan di mana Mas?
1: Iya deras, tapi ini udah reda sih kayaknya.
3: Di sini juga tadi mulai jam 8, tapi 8:30 udah reda.
1: Oh iya, deras juga?
3: Deras
1: juga?
3: Deras.
1: Itu
3: nggak sekali, tak ada angin lagi.
1: Iya.
3: Dibaca lah, terus berhenti.
1: Jadi Bu Rani nggak kena hujan tadi?
3: Nggak, larang di dalam rumah kok kena hujan sih.
1: Oh, ya kan siapa tahu main-main becek sikit di belakang rumah kan nggak ada yang tahu.
3: Mulai. Makan
1: mie
3: goreng lah.
1: Makan mie goreng. Ya ampun, yang penting happy ya Bu Ratni, ketawa terus gitu ya.
3: Iyalah, ngapain marah-marah.
1: Udah
3: tua, tambah tua lah.
1: Makin tuwek gitu ya.
3: ya makin tua. Terus senyum-senyum sama teman-teman, gembira terus ngapain?
1: Benar.
3: Ngapain lagi? Kata Ustadz kayak gitu.
1: Jalan-jalan.
3: Cerita-cerita dengan teman. Jadi nggak sakit.
1: Iya, sekarang. Akhirnya kalau gitu. Benar, setuju. Oke.
3: Okay. Lagu itulah.
1: Lagu apa itu?
3: Bruri Marantika.
1: Bruri Marantika. Sebentar, kita lihat dulu. Bruri Marantika.
3: Aku jatuh cinta judulnya.
1: Gimana itu refnya Bu Rani?
3: Aku jatuh cinta judulnya.
1: Refnya kayak mana? Coba nyanyikan dulu.
3: Aduh, kalau ambil bunyi musiknya tidak bisa lah Bu Rani.
1: Ketawa kayak Bruri Marantika ya. Oke deh, aku jatuh cinta ya.
3: Iya, aku jatuh cinta ya.
1: Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni.
3: Eneng kan?
1: Eneng.
3: Nah, wis lah. Eneng, terima kasih banyak.
1: Iya.
3: Sudah pesan Jawa sedikit.
1: Makasih. Sama-sama Bu Ratni.
3: Mendapatkan jodoh yang setia.
1: Amin.
3: Yang salehah. Yang ngerti sama orang tua kita. Amin. Jangan cari sembarangan, pilih.
1: Iya, pilih.
3: Pilih.
1: Okay, sama-sama Bu Ratni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Ratni yang udah gabung juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita persilakan pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan ya di line telepon WhatsApp ya di 0811-616-943. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah dipilih sama pendengar Sipro 1 malam hari ini. Tadi terselip lagu Jamrut Selamat Ulang Tahun ya. Jadi ini mungkin sekaligus Ricky informasi ini tuh. Ricky mau ucapin untuk Anda yang barangkali sedang berulang tahun, siapapun itu semoga diberkahi usianya ya. Panjang umur sehat selalu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita dengarkan lagu-lagu berikutnya pendengar, bersama dari pendengar setiap Pro 1 yang sudah gabung di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Kembali bareng Ricky di Pro Satu Medan, Ruang Rindu malam hari ini. Silakan pendengar yang kembali ingin berbagi ceritanya boleh silakan ya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ricky coba bacain lagi pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 malam hari ini ya. Ruang Rindu, rindu kali ah, dari siapa ini ya? Ahmad di Jalan Pancing ya. Selamat malam Bang Ricky, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kalau hari ini aku gak kemana-mana Bang Ricky, di rumah aja sambil jaga tanaman ya. Jaga tanaman gitu ya. Iya. Semoga sehat selalu dan semangat terus jaga tanamannya ya. Tapi kalau musim hujan kayak gini kayaknya bagus ya untuk tanaman ya. Atau enggak terlalu, atau mungkin 50-50, ada yang bagus ada yang kurang bagus untuk tanaman. Kalau misalnya terlalu hujan ya. Baiklah pendengar, mau dengerin lagu dari BCL Bang, Aku Tak Mau Sendiri, boleh kita update lagunya ya. Kemudian ada siapa nih ya, 0852 sekian-sekian, Bang Ricky mau dengerin lagu dari Cindy Bernadette katanya, Perawan Cinta. Oke, kita update ya. Lalu siapa lagi nih ya, dari Manurul di Binjai ya. Ruang Rindu, rindu kali ah katanya gitu. Bang Ricky di sini masih terus hujan loh Bang, di Binjai. Di sana hujan enggak Bang? Tapi kayaknya enggak merata ya. Ini masih di daerah rumahku aja, daerah tetanggaku yang jaraknya 20 menit ke dari rumahku enggak hujan katanya. Hujan lokal kali ya, mungkin ya. Coba ini mungkin boleh diabsen dulu, pendengar-pendengar setiap Pro 1 di daerah mana aja yang hujan. Mungkin di daerah Anda boleh diabsen, misalnya dari hadir dari Simpang Limun atau hadir dari Marelan. Marelan gak hujan Bang Ricky sama sekali gitu ya. Karena kayaknya memang beberapa waktu ini hujannya gak merata ya di beberapa tempat dan bergantian gitu ya. Jadi pendengar setiap Pro 1 kayaknya di musim-musim kayak ini wajib sedia jas hujan ya, biar gak kena hujan, gak kuyup kemana-mana. Oke, lagunya bebas aja Bang Ricky ya. Salam sehat dan selamat siaran sampai tuntas katanya gitu. Alright, terima kasih Ricky. Update lagi pendengar, lagunya malam hari ini yang bisa Anda pilih di Ruang Rindu tentunya. Dari daftar teratas ada Citra Scholastica, Everybody Knew. Ada Febrian Cinta Diam-Diam, Hedi Yunus Mengertika. Kemudian ada Ego, Karena Aku Punya Kamu. IDP Hipnotis, Jikustik Aku Bukan Untukmu. Jidiar Arif Tanpamu, Lala Carmela Satu Jam Saja. Kemudian Mulan Jamila, Cinta Mati. Dan Marcel Takkan Terganti ya. Boleh pendengar pilih lagu-lagu yang Ricky bacain tadi di langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuh, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Ayo, udah. Yang penting besok kita holiday. Yuhuu!

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea nya 40 ribu, nasi goreng tambah es teh manisnya 15 ribu.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Kita coba baca kembali pesan-pesan di WhatsApp Pro 1 ya. Oke, kita coba, kita angkat telepon dulu dari penelpon setia kita malam hari ini ya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Iya. Apa? Ruang Rindu.
1: Rindu kali. Rindu kali ya. Nah, udah lupa aja loh dia, ya ampun. Apa kabarnya Rani, sehat?
2: Sehat Bang, Abang.
1: Alhamdulillah sehat demikian. Rani lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah Bang, lagi nonton apa? Nonton TikTok.
1: Oh, lagi di rumah, lagi TikTokan ya. Iya, iya, iya. Jadi hari ini enggak kerja kah? Apa lagi libur apa gimana?
2: Tapi udah pulang Bang, kami kerja terusnya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Iya, jadi hari ini enggak ada yang spesial kah, atau ada sesuatu yang mungkin menarik yang bisa diceritain dari Rani?
2: Enggak ada. Enggak tahu Rani cerita.
1: Iya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting sehat-sehat aja ya kan?
2: Iya Bang.
1: Bahagia selalu. BTW makasih ya Rani kemarin bagi-bagi buah ya kalau enggak salah ya.
2: Iya, sama-sama Bang. Iya,
1: lancarkan pada rezekinya ya. Oke, ya, Rani Bang. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Bang, apa bebas, lagu pilihan bebas.
1: Bebas boleh.
2: Apa aja Bang? Dewa 19 separuh napas.
1: Dewa 19 separuh napas ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Bang.
2: Ya. Ya Bang, buat Abang mak tugas makasih banyak Bang.
1: Sama-sama, kembali kasih ya.
2: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Rani di Prigen ya, udah gabung dari line telepon WhatsApp. Kita baca pesan lainnya ya. Selamat malam, bisa request lagu NPD Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Kita coba cari dulu ya Mas ya, dengan Mas siapa ini tadi? Dengan Mas Basar ya. Oke, boleh. Siapa sih, Vince ya? Ya. Oke. Kemudian ada Bu Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum, Ruang Rindu, rindu kali. Ah, kata gitu ini ya, nih Sari Rejo, Polonia Medan. Pendatang baru, stok lama Bang. Waduh. Di sini udah 3 kali hujan Bang, katanya gitu ya. Ini boleh request lagu dari Once, judulnya Delova boleh. Buat Abang salam kenal ya. Salam kenal kembali Mbak Yani. Selamat tugas sampai tuntas. Makasih Bang, kembali kasih ya buat Mbak Yani dan keluarga. Sehat-sehat selalu ya. Salam untuk bocilnya. Ini di foto profilnya ada sama bareng bocil nih ya. Oke, pendengar lainnya yang mau gabung, pendengar boleh silakan ya dari WhatsApp Pro 1 di 0811. Kayaknya di menit-menit terakhir, gak tau deh cukup atau enggak, tapi yang pasti untuk Anda yang berbagi salam kemudian berbagi cerita, Rico Cemen terima kasih ya sudah luas mendengarkan dan juga berbagi cerita malam hari ini di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Salam sehat pendengar pastinya, jangan kemana-mana, terus dengarkan Medan malam hari ini bareng Rico di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Saya Salman Al-Farisi mengucapkan sukses buat RRI sebagai dia ofisial ya Piala Dunia. Ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan bisa menghidupkan kembali semangat olahraga.

0: suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
1: Mau-maunya.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

0: peradaban-peradaban seni budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.
1: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Lalu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Sorongto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
2: RRI NEM, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NET di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerjasama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40 juta, tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peraturan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen untuk dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2 kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya enggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Fase Group hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan

dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala terakhir itu selalu masuk final. 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi?

William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad sebuah skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari sisi kali ini? Sampai final kah? Juara?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan ke Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
3: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung.

0: dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita dan antara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating, kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu, setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan, memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sells debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga. Karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada. Apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalamlah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar, terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan dan ini direspons di banyak media juga sebagai karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara. dan relatif dan antara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe credit sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini kedepannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik kedepannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya, kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya. Kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya. Pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit, terus naik lagi. That's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat okay, secara fundamentalnya seperti apa, okay, faktor teknikalnya pasti ups and downnya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to booknya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah profesional yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rusan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rusan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah, yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai

0: di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika Olahraga.

berbagi informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangannya diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN dan juga Mensesnek serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah seefektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata dibuy-in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tumbuhnya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seingat di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa.
0: Ya.
1: Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dididik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke. Okay.
0: Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi for investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak itu masih on the track. Ya, secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, soalnya kan begini.
1: Tapi sedikit.
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus dan naikannya itu saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun itu cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya terus nanti jatuh di 2019 secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper, yaitu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus update target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kemenangannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja, tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul berbenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita bisa sekarang itu apa? Kita sekarang itu hidup di era satu ya, too much information.
0: Oke. Okay.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa tuh?
1: Turbulence. Tuna itu turbulence. Mm-hmm. Kemudian uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, N-nya itu novelty. Atau hal-hal yang sudah baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa?
1: Ambiguity.
0: Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap pekerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di Aspacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya.
0: Yeah.
1: Ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Itu negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengikirkan makna kunci rumah tangga. Melulu hanya kunci rumah tangga. Penjulingnya harus kita geser dulu, Mbak Rizky. Tetapi kembali, kalau kita ingin mendorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Okay. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa saya itu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice. Seperti apa ya? Kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya. Termasuk apa? Regulasinya. Nah, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu juga dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini. Baik. Artinya apa menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratkan begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih
0: karpet merah. Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita hidup di
0: belum dimulai digital, memang ya kelihatannya.
1: Sudah ya, sih beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu yeah. Dan polisi-polisi yang terkait dengan digitalize juga sudah okay. Di sedang dan sudah.

0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Hasyah mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Hasyah mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3.

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauhnya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini, di partai-partai pembuka setiap grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Ya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertandingan atau pertemuan atau laga antara juara. Prancis selalu juara dunia dua kali. Kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai terkait pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat, sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, dunia di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi sebuah ironi bagi Prancis,
1: kalah, ya?
2: Yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal. 1-0 pada saat itu. Padahal Prancis datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kakak sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kurang menariknya dari dua pendapat tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh atau dijajah Prancis sekian lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di tiga divisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari tiga Liga sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, dikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia bersama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Papa Dio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih menjagokan Prancis. Senegal itu di tur setiap perempat tidak banyak-banyak juga. Tapi ini kan bisa berubah di satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini belum merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas ya Senegal ya. Kemudian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, dan di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda.
1: Oh ya.
2: Ya, jadi banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan di hari nanti sama seperti pertandingan beberapa pertandingan saya sebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, karena memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dengan dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap itu bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2022 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian terlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak

0: khususnya, tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas, kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraan ini bulan Juni, Juni ke Juli ya, atau mungkin Juni-Juli antara Mei ke Juli lah, itu dalam musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya. Pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali pertandingan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara asal Eropa. Itu
1: penutupan. Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Perancis nih?
0: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Perancis dan jadi nilai plus dalam pertandingan nanti. Sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Perancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Perancis, termasuk tim mereka gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head to head Senegal lebih di atas dari Prancis karena mereka menang ya. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat dari semua laga-laga yang sudah terjadi di
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Aban melihatnya nanti.
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa membaikkan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun dia adalah striker yang masuk ke masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe mungkin salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis ke depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan, baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi

0: Tapi mereka tentu akan memberikan apa gameplay yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Yeah. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarang.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta, salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: Yang di Tarakan cukup cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan.
3: Iya.
4: Timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
3: Udah mengerucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI atau penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan.
3: Yeah.
4: Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah timnas Prancis versus timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya. Apalagi kalau di
3: nanti di jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya.
4: Enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, baik.
4: Apalagi situasi tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Ah, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: Gitu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, okay, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul.
3: Ale, oke, okay, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke, okay, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan jadi, juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang gitu di Piala Dunia sebelumnya.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di WITA, Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya di atas kepala itu matahari.
3: Iya.
4: Tapi dengan sistem

0: di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
1: Mm-hmm. Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
0: Ya, secara statistik
1: juga ya.
0: Prancis layak ya untuk diumumkan gitu.
1: Ah, oke, okay, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
0: Iya, betul.
1: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
0: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih. Penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
1: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton

0: menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan
0: Central Afrika. Bukannya sedang tuntutan ya di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dia bandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya. Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya Bang.
0: Jaya. Ya, silakan komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kesuksesan dari Asia Afrika.
0: Dari Afrika?
2: Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. menarik.
2: Sekali Asia Afrika bangkit cuma Eropa dan Amerika saja.
0: Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
0: Gitu. Menarik. Oke. Baik, Bang Andi, makasih. Okay, wah, dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika sebagai kuda hitam juga mungkin mereka. Gimana nih?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut, artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya, dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia tuh mencapai tiga kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut, artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
0: Jadi
1: sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun nggak lolos, Nigeria nggak lolos.
0: Mereka
1: kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal 2000.
0: Nigeria ya, betul.
1: Nigeria, Kamerun kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih nggak kenal Roger Milla, Kanu? Tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mani, Sadio Mani.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin?
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya, Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau memang menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, memang ditekan setengah apa
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa menakut penetrasi.
0: Oke, okay, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Assalamualaikum. Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih ngikutin nih Prancis Senegal, Pak. Pak Caswa. Oh, Prancis sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
4: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
4: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Bung Jaya. Pada. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
4: Iya, saya juga selain daripada dukung yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
4: Saya tuh diidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
4: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
0: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe, karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya,
1: Dior.
0: Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh, okay.
1: Ada kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya.
1: Iya, iya.
0: Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti ini Mbappe merasakan juara bersama siapa ya, bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu, karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Itu dia.
1: Dua tanggung jawab besar.
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Uy. Oke, okay. 1-2. Oke, okay, baik, makasih Pak Mulyadi. Orang tetap ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk off, karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusannya itu, dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya. Ya. Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
0: Kalah.
1: Nah, itu.
0: Oke, okay. Di tangan Pepe Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah dengan, tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba, auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya terakhirlah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan habis berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat ini hari, selamat
5: olahraga. Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
5: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
0: Wah, ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
5: Oh, kenapa? Wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh gitu, ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
5: Namanya dunia ini. Terima kasih.
0: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
6: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan.
6: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan, ya bisa juga.
0: Iya.
6: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap pendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih, Mas Alwi.
6: Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat ini hari.
7: Selamat ini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bu Esther juga.
7: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
7: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atas sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam squad itu ada Pepe Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Oh, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Bahasa saya gini. Informasinya Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Okay.
1: Nah, ya maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah.
1: Bukan, Ngipilah Afrika.
0: Oh, Afrika, okay.
1: Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan
0: ya.
1: Senegal 16
0: besar. Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah? Dalam setiap Piala Dunia pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh gimana ya?
1: Saya kan, flexion dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya
1: ampun. Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan.
0: So,
1: kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang udah sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba kalah segitu banyak. Kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
0: sekarang jadi satu gitu ya.
1: Lempar-lempar.
0: Enggak chaos ya. Dan yeah. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin, Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tangan imbang.
1: Iya.
0: Yeah. Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Ah, ini banyak banget. Jangan-jangan Prancis juga mengalami hal serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun,
1: yeah.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga, jadi nggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Ya, hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, kan itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya.
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah.
0: Okay.
1: Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru, bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara pelunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja, face muka aja.
0: Face recognition ya.
1: Gitu. Okay. Dia Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebalnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Galon, kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kena main ya, kabarnya. Betul.
1: Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. yang baru saja juara sama
0: Ismail Asar juga bagus banget.
1: Bagus ya? Juara sama Perez di Conference League kan.
0: Jadi
1: kalau ngomong depan
0: justru Perez berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh golnya banyak ya, tapi ya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga. Dan bagi Desa.
1: Salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan. Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh dimainkan.
1: Dimainkan. Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah, ini di luar prediksi saya ya. Ya. Ternyata dicadangkan ya.
1: Kita cek dulu, takutnya. Tapi ini lini depannya.
0: Kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué di depannya ada Mbappe.
0: Mbappe.
1: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
0: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih dan nyaris
0: Konde juga main ya?
1: Iya, Konde main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau melihat
0: Senegal
1: juga sama sebenarnya.
0: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian. Hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian, hampir 27. Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye gelandang Ibrahim Bayi, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
0: Oh, Gueye ternyata dimainkan. Saya pikir cedera. Ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
1: kalau
0: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
1: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal
0: oke. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Gueye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Di kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya betul.
0: Media yang nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
0: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
1: Kalau ini sih kalau kemarin ya aku rasau Jerman, aku rasau tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
0: satu gol ya.
1: Ya satu gol dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
0: Iya.
1: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya, prediksi saya tidak dominan.
0: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya juga beli serangan tanpa ada yang
1: betul.
0: Satu yang bertahan
1: iya.
0: Terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50
1: saya, gitu. Saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60 satunya 40 tapi bergantian.
0: Jadi
1: tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Kurasau ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa even itu Kurasau bermain pemainnya banyak di Eropa, tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
0: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya yang diserang terus-terusan penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Spanyol itu. Waduh.
1: Ini ada fan fact nih. Cibo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
0: 50.000 pengikut.
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Tadi malam saya sebelum tidur jam 9 6 juta.
0: favorit. Oh iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
1: disebut-sebut
0: oleh media
1: iya, itu yang gondrong
0: juga. Yang gondrong. Nah, iya.
1: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21 nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21 nya Prancis. Jadi udah satunya Prancis.
0: Jadi dia pindah warga negara.
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis.
1: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Wadi.
0: Ah iya betul Ayub Wadi. Iya. Yeah.
1: Ya jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya
0: Ini emas yang dibuang sepertinya karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya. Yeah. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa, ini fun fact yang mind blowing.
1: Iya, kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI net untuk ya. Tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih atau gimana nih?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih menurut saya sih super sub semua.
0: Semua super semua
1: menurut saya. Pemain terbaik dari negara.
0: Oh iya, N'Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis, N'Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan iya, gimana Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung itu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
0: Ay.
1: Agak ngawur aja saya.
0: Wah, ini
1: based on seminggu yang lalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Belum deadline day buat FIFA ya, agak prediktor.
0: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw, yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi seminggu yang lalu. Saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif, tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Perancis melawan Senegal.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Perancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan. Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Koundé, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Tampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang dibebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan, masih memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukannya juga kanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak penalti, sudah dilakukan nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike Maignan, penjaga gawang AC Milan.
1: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
0: Oh, siap pergi ya.
1: Saya pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Koundé mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika menang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di satu sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh pemain Senegal, mundur ke belakang kepada Edward Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jose Konde, datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Konde, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Prancis, Tomeni tadi nomor 19, Hernandez tadi, ya masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Odion Tchouameni, angkat langsung jauh ke depan cari kawan yang lebih bebas namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edward Mendy dan dengan santai saja dengan kostum oranye-oranye sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas Tchouameni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez, masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edward Mendy, masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan cari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf, siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencari umpan 1-2 berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk ke kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez namun terjatuh, bukan pelanggaran, masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Rebut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tapi mencoba dikejar namun lebih dekat kepada pelukan dari gawang Maignan, upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis, upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada di posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini, masih kini menguasai bola dengan tenang. Pemikano sudah kepada Jose Konde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah.
9: nomor 19 Theo Hernandez di sebelah kiri, balikan lagi pemain Prancis, tampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Pamecano, masih memainkan bola. Pamecano mundur ke belakang kepada Maignan, masih Maignan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi, dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise, oh sempat terlepas tadi namun lalu langsung saja dihalau oleh Maignan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Perancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye 15 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan, cukup lambat tadi. Bagaimana nomor punggung 3 juga Wali Bali terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Masukkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
10: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal. Jadi juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri, ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Lebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini bola. Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya. Saliba tadi sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Désiré Doué masih membawa. Désiré Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Olise.
1: Ya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya. Sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa sub dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Gueye sama Idris Gueye, ini sangat bagus sekali perannya.
10: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edouard Mendy melebar dia, Malick Diouf langsung ke depan, yang itu

0: Prancis, kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali di pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh. Sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi, coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni. Lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi. Yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Lebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edouard Mendy. Jadi masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
1: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan ini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaïl Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya KVRD dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaïl Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Confederation League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
0: Ya, Desire Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat. Melebar dia ke Olise kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah, kali ini ada Upamecano, ke belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Desire Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Desire Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pape Gueye, dan nomor punggung 15

0: kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Azar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Azar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis. Masih belum membahayakan gawang Perancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Perancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, lebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini. Di sektor sebelah kanan yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal. Sudah dilakukan, langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis, sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Klaus Mendy, langsung untuk ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu cari Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Nia Kate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola, berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh nomor punggung Dembele tadi ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal, melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah kali ini yang dituju adalah Nicholas Jackson, terjatuh sepertinya. Nicholas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Prancis yaitu Upamecano, dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, Upamecano pendek saja dia ke tengah, yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3 Koulibaly, belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy, berhasil diselamatkan oleh pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 dari Niakate jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, main nomor 19 lebar dia ke belakang, masih Prancis. Nomor punggung 8 Tchouaméni, Olise ke kanan, coba mencari rekan ke belakang lagi, Upamecano sudah melewati 3,5, Upamecano di tengah bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8 Tchouaméni kembali lagi, coba terobosan kali ini terjatuh. Bukan terobosan yang dilakukan oleh Prancis, kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11 di kelas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson, bayang-bayangnya oleh main Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari menor 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini masih seru ini, Indra.
1: Ya, menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson, bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi, oh namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal, walaupun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball possession sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Ya.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah terupas dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang ini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Empat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain, termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini. Kemudian juga lapangan di New York New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri dan 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Prancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Prancis. Kita nantikan apakah akan melakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Prancis, konsentrasi mengambil ancang yang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi Magali Nicolas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya dan untuk menyerang. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang bebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Oli Bali, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan karena dia tadi sana angkat ke depan mencari kawannya 4-1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipetakan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, di atas sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicolas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson, namun terlepas kawasan bola, mencoba dikuasai oleh Polise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada dengan gawang Maitland, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, lebar di sektor sebelah kiri, lini serang dari Prancis mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, mencoba lebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi Upamecano, masih memainkan bola nomor 8 di sana ada Colomani, bergaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sebelah kiri ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang nomor 17 di sana Saliba, melebar sedikit nomor 8 bagaimana Colomani tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Prancis untuk menembus. Ada juga pemain Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Nah, kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Rode Pire menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu. Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano, masih Upamecano menyentuh ke depan mencari kawannya namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung Terjadi dua kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara. Bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola. Alirkan kini, mengalirkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia. Namun maksudnya memberikan umpan yang coba dikejar tadi, namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang, Mike Nunn juga menguasai bola, masih Mike Nunn menguasai bola bersama dia Saliba. Masih Saliba, kembalikan lagi pada Mike Nunn, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, coba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Koundé. Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doué. Doué lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, amin mundur ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak, Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Atas lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Koundé tadi berikan kepada Rabiot. Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis. Memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
3: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Dekat belakang lagi yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada pemain nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, belak ke kanan dia pemain nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia coba dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung dari Prancis Dembele. Masih pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, lebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini kuasai oleh pemain Perancis, sang kiper menggunakan seragam serba kuning, mainan masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba cari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia sambil gawang Edouard Mendy. Kemana kan dia akan mengalirkan bola, langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar, coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez, sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah
0: Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Menor punggung 3 Koulibaly. Ke tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal, nomor punggung 22, Pape Guaye tadi, dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Di atas melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Alireza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Pemain nomor punggung 18 Ismail Assar ini di dipotong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis, nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Jules Konde. Belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis yang membuka pelanggaran. Alinono 20 Desire Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Desire Doué masih menguasai bola, dibayang oleh 3 pemain Senegal. Dia tengah, yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe, dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan, melewati 2 pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Ke belakang kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Konde. Ke belakang lagi kali ini
3: Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Coba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan, sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44, Indra.
1: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, suporkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Yang ini juga ada Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar kiri ke sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson tadi sana. Namun lebih dekat kepada pemain Perancis, bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, berikan lagi pada Choumani, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada maupun 17 di sana, Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé, menjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentuk pemain dari Perancis. Mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis luar lapangan. 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lemparkan jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba, jatuh lagi di kaki pemain Perancis, atau Senegal kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata yang menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, Hassani Kate angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan ada Dembele, kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan, serangan dari Senegal mencoba lagi tutup saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamin Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang berdiri bebas, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Rio Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal, sodorkan bola ke depan kerjasama 1-2, mencoba diperagakan namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal, bagaimana Doye tadi kembali salah umpan tadi, Doye sebesar mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Lagi mendapat tekanan tadi dari Ismail, Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan balik kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. lebih dekat kepada penjaga mainan yang menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Chomani. Chomani menguasai bola, menatap ke depan. Chomani giring pelan, hentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Chomani. Melihat di sektor sebelah kiri, ke sebelah kanan, ini serangnya ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan bola lagi kepada Chomani. Dekat garis tengah lapangan pertandingan, Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alihkan lagi satu sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung, waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gini Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, balikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Chomani. Masih Chomani, sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke satu sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Chomani. Chomani menatap ke depan, di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan, jatuh lagi di kaki pemain Perancis. Sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun masuknya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke satu sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke satu sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan petilini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis. Berada dari kotak mati, berbahaya, ada Sodomani, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terangkan. Sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, tampaknya Lamine Kamara atau ke nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada dari kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: 0-0 pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44 ya, beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata, bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 4-5 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya, kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit terakhir oleh Sarr tadi, itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bang?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah. Karena dua orang ya. Ada Diaye ini, Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu kedepannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Desire Ndouye tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung ke Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri. Yeah. Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit. Ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau kopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: menyampaikan warta berita. BPS Zotoli menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door to door.
1: Sejak kemarin, kalau lebih tepatnya 15 Juni 2024, Pusat Statistik Zotoli telah menurunkan sebanyak 220 orang petugas sensus ekonomi dan mendata secara door to door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Zotoli mengupdate dan petugas sensus ekonomi akan menyambut semua Kabupaten Zotoli sesuai dengan ditentukan yang telah ditentukan petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyangkut kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
2: 5 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah, dan ada petugas sensus ekonomi 2026 di BPS Zotoli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
1: Dikarenakan petugas lapangan akan menggunakan metode KPI melalui aplikasi Fasti Mobile install pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door to door. Serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
2: Pendataan ini dilakukan secara door to door secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi sudah kami bagi di seluruh kabupaten Zotoli. Petugas akan datang ke wilayah itu ke rumah Bapak sekalian untuk melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu terima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi sih, jadi tidak membawa kertas.
1: Terhubung pelaksanaannya, Kepala Bidang Rencana Ekonomi dan SDA Badan Rencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Zotoli Herni Tam katakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Zotoli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Zotoli terhadap kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Zotoli.
3: Kalau dari sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai kebijakan ekonomi Kabupaten Zotoli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Zotoli.
1: Untuk itu Pak Peter Zotoli berharap semua pihak baik dari sisi pemerintah dan masyarakat dan para pelaku usaha dapat bersinergi membantu BPS dalam data pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Zotoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Rut Damai di Prot, KRI terus mengudara.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. LeBron Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit agak banyak feedernya bingung.
3: Aneh.
1: Agak banyak feedernya agak bingung nih tim di hari. Oke, suara gue. Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Radio coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah Chomani. Chomani lagi ke depan ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup E Piala Dunia 2026. Grup apa?
4: Grup E.
1: Ya kan?
4: Ya.
1: Pertandingan pertama ya.
4: Di kesempatan grup E kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingannya akan dihadirkan oleh Bung Indra Srigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
1: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002. Di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang Utara Selatan, sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
4: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
1: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba di luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Michael Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kiri menguasai bola, Mosan
4: Niakate
1: mencoba perlahan menggiring. Lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga Jackson, Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola. Melebar ke sekutu sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Hernandez nampak dibangun oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sekutu sebelah kiri lini serang Prancis. Chomani, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri. Ini serang lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Kounde, masih Kounde. Mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Chomani mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun memberikan saja pendek kepada Saliba, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan, berikan lagi, memberikan kepada Olise bersama dengan Dembele, namun posisi offside nampaknya tadi. Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Osania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke belakang, punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi, mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Prancis, mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran saudara. Ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah, masih Doye masuk dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan, Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis, berikan lagi bola ke depan untuk dikejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penggawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba mengiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba mengiring bola ke lewat garis tengah, sodokan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan tidak mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodokan kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang, masih Mendy, masih apakah sodorkan bola tengah dia, coba berikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi.

0: Dan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal di menit 53 babak yang keduanya sudah dilakukan Odisee. Namun tepat di pelukan Edward Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi masuk ke kepada Mosa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Duk Kolibali, Kolibali bukan lagi 8 nampaknya. Laminen, Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. Permainan dari Perancis, bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edward Mendy. Edward Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perbungan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Ada Lucas Jackson dari kotak penalti. Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengelolaan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Desiré Doye, ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi masuknya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diouf di sektor sebelah kiri. Masih Diouf menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang. Lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19? Kuasai bola Niakate, Kolibali alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2 tidak kurang penalti. Kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis. Hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba serta sebelah kiri alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani, Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan lisa. Ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Jadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan,
1: Mbappe dari Odeh Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edward Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis. Nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye kirim umpan lagi. Bagaimana kirim Mbappe, kirim Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edward Mendy di awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Olise nampaknya mundur sedikit ke belakang, memberikan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jos Konde kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kepada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot. Masih Rabiot sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada yang Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke dekat kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan.
0: Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan

0: oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Kita masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58. Ada cek-cek penalti VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Alireza Fagani yang sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Alireza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Alireza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Alireza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa.
1: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
0: Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
2: Ya, baik, pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain umur 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola ke belakang, ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini yang berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan rasanya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diaz sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Mark Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Conde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali, umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Nia Kate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali kepada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Masih Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini, Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri, Rio tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih bola Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk, dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini, setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
3: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
2: Ya, kali ini sayang sekali.
3: Ya, jadi lanjut, umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
2: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Wah, sayang sekali, ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis, Mike Maignan ya, sehingga mempertahankan gawang Prancis, namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, silahkan.
3: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal, lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan, lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2, lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola, lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil, tetapi berdampak besar. Karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke-67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa meresahkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
2: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi, tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, lebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly, Idris Agwaye. Kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini, lebar dia. Sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini main Senegal, nomor 5 Idris Agwaye, ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan, yang dituju adalah Ismaïla Sarr. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap Kali ini Ismail Sar sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut. Bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis kali ini masih menguasai bola. Main-main Perancis ada Rabiot di situ, lebar dia ke sebelah kanan ada Due di situ, Due dalam kotak penalti di sini Due menggunakan tendangan kaki kiri masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia, ada Mbappe nari-nari butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane sempat 1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi. Namun bola meninggalkan lapangan, gagal lagi. Kalau kata orang Citaima, gagal maning son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismaïla Sarr, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20 dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desire Doué. Desire Doué melewati satu pemain Prancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desire Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini Indra, mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York Indra. Panas sekali sepertinya ya.
4: Ya betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué
2: mundur ke belakang. Hernandez, ada Chomani, kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Konde kepada Dembele, mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Siapa akan memberikan, mundur saja back pass kepada Maignan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung ke depan. Lama-lama tinggal 3.5, terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan di Senegal. Lempar ke Senegal, tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Melebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya. Mencoba 3.5, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan. Terobosan. Gimana kita melihat juga Papetiao merupakan pelatih dari Senegal. Nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papetiao, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papadiop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Maignan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui 3.5, dihalau sundulan kepala dari barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Patah Hernandez lagi sodorkan bola ke sekitar sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Chomani masih menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan. Tadi nampak juga tersentuh tadi, hanya dapat direbut lagi. Berbahaya saudara-saudara, serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain dari Senegal, melebar ke sekitar sebelah kiri mencari kawannya. Dimana juga terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diouf menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf. Masih lagi dengan Pape Diouf. Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola. Alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Chomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot mencoba menggiring, menggiringkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati adangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian dan serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini?
3: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil, ya bola, bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola yang namun yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan trupas-trupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain trupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui trupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
4: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi maupun 19 Nika Kate, alihkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh luar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nang, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana ini nampaknya, ada Barcola di sana, Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodokan lagi ada Olivier, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olivier kini menguasai bola, Tchouaméni sodokan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Olivier kini, kembali Prancis masuki daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Boye di sini, Boye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang, menatap ke depan, kemudian siapa soborkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit ke belakang, Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan, namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane, Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, kemudian siapa lagi, kembali memberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua gol di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diouf, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana pinggir lapangan bersiap-siap, ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Boye. Ryan Cherki masuk babak yang kedua ini, kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan dari Rabiot, mundur ke belakang, sodorkan lagi bola kerjasama 1-2, ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan, ini serang dari Prancis, menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodorkan lagi ke belakang, ada Upamecano, belakang oleh Saliba, Saliba belum siapa lagi berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sektor sebelah kiri, berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya ada Barcola, Barcola mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Barcola di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain, nampaknya nomor punggung 6 Patricis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari
0: Senegal yaitu Pate Cis. Menguasai bola kini Koulibaly menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodorkan saja pendek, masih di sisi Pate Cis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat kenangan 69 tadi di Mamba Dieng nampaknya. Ya, Mamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba, namun tidak mampu menguasai bola. Ada lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 unggulan bagi Perancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Pate Cis, alirkan sisi kanan dan menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane bola bergulir keluar lapangan, masih tergantung juru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan dari Prancis sudah dilakukan penanggung juga dapat disundul, mengembali perebutan di udara, dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, bayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal. Kirimkan lagi kepada Pate Cis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kiri Senegal mencoba menguasai bola, dengan Mbamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Pate Cis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain perang di Senegal tadi nomor punggung 13, alirkan lagi ke tengah, mencoba menggirim bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggirim bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé. Jules Koundé mempertahankan si kulit budak, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya lagi serangan dari Olise. Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi kita sama satu dulu dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Cherki melalui kotak penalti, alirkan lagi ke tengah. Salah umpan tadi, bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi. Bagaimana Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane serangan balik dari Senegal. Pate Cis alirkan ke sisi kanan, ini serang dari Senegal, masuki dibayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Ada Senegal, ada juga Bakorla tadi membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kejasan dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, tapi Upamecano memberikan bola lagi kepada Chomani, mundur ke belakang kepada Aikman lagi, alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Prancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Nah, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang,
4: lagi ada juga Saliba memberikan kepada Maiknan, angkat langsung jauh ke depan. Maiknan terjadi dua kali di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Satu Kaita, ada Koulibaly, Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini, mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal. Spencer nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Rayan Cherki berputar sedikit, menahan bola, masuk ke lingkaran tengah. Rayan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan, persiapan diberikan, namun sedikit mengatur tempo. Nampaknya Chomani kirimkan bola, mundur saja ke belakang Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde. Jos Konde kirimkan lagi kepada Rayan Cherki. Olise nampaknya, Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jos Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal, mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain pemain Senegal, lepaskan dengan
5: nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Maiknan. Bagaimana melihat Bung? Bagaimana Bung Esko melihat gol dari Senegal ini?
3: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16, melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
5: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jarak gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
3: Iya, saya tadi jangan bahas dengan wajar, gak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
5: Wah, bentar ini gak pasang sih.
3: Jadi ceria maksudnya. Iya. Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Rayan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan pemain Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan, dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Rayan Cherki berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju, dan dia harus menangkan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
4: Wah, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Chomani langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun mentuh tadi. Bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan yang cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi. Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal, masih mencoba kini, tentu kecil dan tidak peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kosong oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di pertahanan meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Sonka di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan. Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Kemudian Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde. Konde kepada Upamecano. Berikan lagi kepada Rabiot. Sodorkan oleh dapat-dapatkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Ibrahim Baye. Kirim ke bola ke tangan. Berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi. Namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Chomani, namun nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Chomani tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk unggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
6: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri Sam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung buka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberi ganjar, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Dan artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan cepat-cepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan babak kedua ini sebenarnya berimbang goal position 50-50.
6: Yeah.
3: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdas sebenarnya. Ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
6: Karena babak kedua seperti bukan Prancis babak pertama, Bung.
3: Betul.
6: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainan sangat berbeda sekali, Prancis.
3: Iya, yang pasti bahwa pertama mereka tidak bisa membuka ruang, bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
6: Betul, tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
3: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan trupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
6: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
3: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doe melakukan membuat hampir gol ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
6: agresif ya.
3: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
6: Itu
3: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka memasukkan Barcola. Kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
6: Yeah.
3: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
6: krusial banget.
3: Sama.
6: Oh iya, ya, tapi pergantian masuknya Cherkin itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
3: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
6: Oh,
3: lebih segar,
6: pemain
3: lebih
6: segar.
3: Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan mengganti lini tengahnya. Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaat.
6: Padahal babak pertama impresif banget penampilan
3: dua. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
6: Ya, betul chemistry ya.
3: Iya.
6: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin artinya sudah ada, tapi
3: adaptasi
6: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat penting juga untuk diperhatikan.
3: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Beberapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
6: terus ya, lumayan ya,
3: akhirnya terbuka dan bukti bermula dari trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
6: Betul ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju koleksi kemenangan, rekor barunya. Sementara Pape Thiaw harus merelakan rekor clean sheet-nya.
3: Iya, tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele. Yang secara tadi Bu Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist. Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
6: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match selanjutnya, Bung Esu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
7: Telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 jaringan berita nasional.
2: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Wijayanto,
3: Mbak.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Dengan Vira di studio Pro3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa, silakan.
3: Iya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur atau tepatnya berlokasi di darat, ya ini gempa di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
2: Oke, okay, baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
3: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut.
2: Yeah.
3: Kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan, itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
2: Oke, okay. Gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
3: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7, yeah, ini gempa di darat juga ya, dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan dengan magnitudo terbesar itu sekitar 5,1 dan di antara 105 ini tadi kita catat yang kita

0: Tapi tentunya kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7, karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudenya 6,7 tadi, sudah tulis ya. Jadi harapkan nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
1: Oke, harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto, dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
0: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah, bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo, merasakan di Palu-Koli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
1: Cakupannya cukup luas ya, Pak Wijaya.
0: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak, seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palulu, banyak kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembersihannya, tidak kuat. Jadi mungkin itu salah satu
1: lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Terkait dengan gempa susulan tadi, itu periodenya berapa lama, Pak Wijayanto, intensitasnya?
0: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
1: 5 menit sekali gempa?
0: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya, tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1, itu bisa kita deteksi.
1: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
0: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya. Okay. Kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali. Ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palulu, ada Sauso. Ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
1: Nah, itu apa? Ada kaitannya Pak dengan gempa di sana?
0: Iya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sauso atau Palulu ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
1: Baik, nah dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini, Pak Wijayanto?
0: Iya, tentunya imbuan kita dari BMKG ya, diimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata diimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dilihat bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat diimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk penyelamatan diri
1: ya,
0: gitu ya.
1: Mitigasi juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah, karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018 ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya, Pak Wijayanto.
0: Iya.
1: Bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan

0: memicu kepanikan juga untuk mereka, masyarakat di sana?
1: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan, dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah, kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa, dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau akan tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
1: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya, kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu, kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan press release kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi gempa dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Tapi kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang atau guncangan besarnya itu terjadi.
0: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
1: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua muda kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download @info.bmkg atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa ditunduk. Nanti sudah masif kita ke semua ya. Tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Debat tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak membahas sang juara bertahan, Raul Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mascherano, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti

tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi

0: persatuan panjang mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, Leandro Carlos Tevez, Sergio Aguero dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Update terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7, di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang, kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak. Namun kami laporkan untuk jumlah korban. Jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka. Dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
1: Baik, dari kejadian tadi ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban Pak dari Basarnas?
3: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim, jadi 4 tim di luar teman-teman yang berada di posar yang berada di Kabupaten Parigi Mutong dan Tojo Una-Una. Untuk Kota Palu sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian satu tim melaksanakan pemantauan di Auditorium Universitas Tadilaco, di mana mungkin teman-teman media sosial sudah banyak menerima video-video tentang kejadian pada saat wisuda salah satu sekolah dasar di auditorium tersebut dan terjadi gempa. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut. Semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Namun kami sempat membangun 2 tenda untuk antisipasi pengungsian pasien. Namun sampai sore hari ini tidak ada pasien maupun keluarga pasien yang mengungsi ke tenda tersebut.
1: Oke, baik. Terkait dengan gempa yang terjadi tadi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh personel SAR ketika ada laporan bahwa memang terjadi gempa, kemudian titik mana yang menjadi fokus utamanya?
3: Iya, untuk titik gempa pada saat kami terima informasi langsung masuk ke kami itu di auditorium Universitas Tadilaco, karena jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan pemantauan di sana. Dan alhamdulillah tim pada saat tiba di sana tidak ada korban jiwa.
1: Baik, kalau dari catatan SAR Palu, apakah ada pendataan terkini Pak terkait jumlah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum di sana?
3: Iya, untuk fasilitas umum yang terdampak untuk di Kota Palu sendiri ada terletakkan pada jembatan 3 Kota Palu. saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut. Hingga malam sampai hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih layak digunakan atau tidak. Kemudian untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada longsoran di Gunung Tamarora. Kemudian ada saluran air yang terputus. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Motong ada juga beberapa dusun yang terdampak, namun tidak terlalu parah. Kemudian di Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan.
1: Baik, berarti kalau dengan jembatan yang ditutup, mobilitas untuk masyarakat saat ini terhenti ya? Tidak bisa melalui jembatan itu?
3: Iya, dengan tertutupnya jembatan 3 pada malam hari ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan lain. Ada beberapa jembatan di Kota Palu yang bisa digunakan untuk mengakses dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
1: Baik, ada titik pengungsian tidak, Pak? Ini kan gempanya terjadi 6,7, kemudian ada susulan-susulan juga ya yang terjadi di sana. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
3: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa itu mereka semua sempat keluar dari rumah. Namun bertahan sampai sore hari dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
1: Tadi ada ratusan, kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Ujak.
3: Sampai malam, sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
1: Baik.
3: Data realnya pasti dari BMKG. Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
1: Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
3: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Kemudian yang rumahnya rubuh berlindung sementara ke rumah keluarga.
1: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
3: Saat ini ada dua tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang. Di kami tempatkan di rumah sakit, di halaman parkir rumah sakit Undata.
1: Baik. Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
3: Iya, tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan yang bisa melemparkan informasi kepada kami. Namun alhamdulillah, walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, oleh dari listrik jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal. Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, itu tidak ada, semua dalam situasi yang masih normal.
1: Berarti akses telekomunikasi kemudian listrik ini masih bisa diakses ya oleh masyarakat setempat ya?
3: Masih Mbak.
1: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
3: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
1: Seperti halnya kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
3: Betul.
1: Mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih lebih siap lagi oleh masyarakat.
3: Iya, sejauh ini sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar, teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat, termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi gempa apa yang harus dilaksanakan dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah, ini sudah tertata rapi di Kota Palu. Semua sudah ada jalur-jalur evakuasi sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Alhamdulillah tingkat kepanikan siang tadi walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018, tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya Pak?
3: Iya demikian, kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Rabu 17 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Dan mendengar di mana saja Anda berada di jam 4:54 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa yang tidak diterima.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki. Sehingga sayang, bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Sebaiknya tidak malas. Sholat duha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Sholat duha adalah sholat dua rakaat dan bisa dilakukan dengan jumlah genap. Sholat duha dilakukan ketika matahari terbit sampai sebelum azan zuhur. Sholat yang hukumnya sunnah mu'akad ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ, dan topik pagi ini motivasi kuantum Nabi Nuh alaihi salam jalan hidup dakwah. Ya, dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat pagi hari ini Ustaz?
1: Ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Suara Vika jelas ya Ustaz ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Baik, Ustaz silakan dimulai Ustaz kajian kita pagi hari ini.
1: Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa liraqa matlubi. A'fini mahabbata wa ma'arifata. Salli fillah sahabatku, sahabat Mutiara Hati. Alhamdulillah, tentu yang pertama kita mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang insya Allah menjadi keberkahan untuk kita bersama transformasi kehidupan yang lebih Islami, kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh menjadi motivasi dan inspirasi kita bersama. Peguhan dalam berdakwah dan kesabaran tanpa batas menyeru dan mengajak kepada kebaikan. Menyeru dan mengajak kepada agama Allah. Kisah Nabi Nuh ini merupakan salah satu kisah terpanjang dan berulang di dalam Al-Quran. Pengulangan kisah di dalam Al-Quran, para ulama menyebutkan sahabatku, merupakan bentuk urgensi pentingnya pesan itu. Hingga pesan itu harus diulang-ulang. Kisah itu harus disebutkan kembali sebagai pesan moral. Bagaimana hidup itu tidak hanya bicara daripada kebiasaan mayoriti, kesalahan ya bersama. Yasha al-munkar tara ma'rufan. Ketika kemungkaran itu menyebar luas, mendominasi, maka seolah-olah yang dominan itu, yang sering dilakukan orang banyak itu, secara moral dianggap benar. Padahal tidak semua yang banyak itu, apalagi mungkar, ya, kemungkaran yang banyak, kemungkaran yang meluas, kemungkaran yang mendominasi, ya, bukan merupakan kebenaran. Tapi inilah bagian dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang pesan spiritual. Tidak ada yang lebih penting dalam proses dan sejarah kehidupan kecuali bicara tentang bagaimana mengenal Allah, pertuhankan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti di dalam Al-Quran termaktub di surah Nuh. Ya, surah Nuh sendiri adalah surah ke-71 khusus Allah, ya, dengan yang mengkisahkan Nabi Nuh selain dikisahkan di surat-surat lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la su'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wat, Suwa, Yegus, Ya'uq, dan Nasr. Kelima itu adalah nama-nama berhala dari kabilah-kabilah Nabi Nuh alaihissalam, ya, berhala terbesar. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'adahum tufanu wahum zalimun. Di surah Al-Ankabut, di surah yang lain, surah ke-29 ayat 14 disebutkan, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim. Ratusan tahun, kurang lebih 950 tahun lah masa berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka inilah yang menjadi tema kita bersama. Bagaimana ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam merupakan motivasi kuantum jalan hidup dakwah tanpa batas, tanpa berputus asa, kebaikan yang tidak pernah purna, dimanapun selalu membangun kebaikan, mengajak kebaikan dalam setiap nafas kehidupan. 950 tahun adalah simbol panjangnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dikisahkan 800 tahun Nabi Nuh berdakwah hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 70 sampai 80 orang. Ya, artinya kalau 800 tahun sahabatku, at least 100 tahun hanya dapat 10 orang. Ya, ya sabifillah, inilah perjuangan dakwah tanpa henti Nabi Nuh. Begitu kiranya kita bersama Radio Republik Indonesia, One Day One Ayah berjalan 20 tahun 2006-2026 tanpa henti terus berdakwah, dan kemudian kita sebut dengannya dalam tagline kita, RRI sekali di udara tetap di udara, sekali berdakwah tetap berdakwah. Demikian sebagai mukadimah dan pembukaan kita.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-616-943. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palukurau. Ustaz, selama tahun baru Hijriah 1448, benarkah Ustaz setelah kapal Nabi Nuh itu sudah surut, Nabi Nuh dan umatnya yang beriman membuat bubur pada hari 10 Muharram atau Asyura, dan apa yang harus kita lakukan di 10 awal Muharram ini Ustaz? Adakah amalan-amalan dalam fadilah amal Ustaz? Silakan Ustaz.
1: 10 Muharram merupakan tanggal yang insya Allah kita akan tongtong di 10 Muharram. Disebutkan di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin asyar, demi fajar dan malam-malam 10 dan hari-hari 10. Disebutkan salah satunya adalah 10 Muharram. Salah satu kemuliaan 10 Muharram betul adalah mana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahtera kapalnya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah dari banjir bandang berbulan-bulan, hampir setengah tahun turun hujan tiada henti, badai, tsunami itu pun datang. Kita di 27 November baru lagi sehari dua hari kita hujan, itu pun tidak hujan badai, sudah tenggelam kota Medan, berdampak banjir sampai Aceh Tamiang. Bayangkan banjir bandang, tsunami, badai semua terjadi 6 bulan lamanya. Sabifillah, tergambarlah dalam sejarah sampai bumi ini semuanya tenggelam. Akslah ya dan Rafika. Jadi bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana Medan selamat? Bagaimana ya? Bagaimana Aceh? Maka dengannya Allah sudah memerintahkan Nabi Nuh dengan kapal bahtera itu. 10 Muharram menjadi satu momen keselamatan dari para nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu momentum, yaitu 10 Muharram. Maka 10 Muharram ini salah satu tanggal yang mulia, momentum yang mulia. Maka marilah kita memohon keselamatan kepada Allah. Ya, tentu dengan sholat, zikir, bermuhasabah, mandi taubat, ya, agar kita diselamatkan dari semua fitnah dunia, dimenangkan daripada semua fitnah dunia, ya, fitnah daripada manusia-manusia yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, memberi makan dalam rangka gizi gratis, tapi malah melakukan tindakan koruptif. Ini kan bagian dari permasalahan besar bangsa kita. 10 Muharram tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi seluruh anak bangsa, ya, bersama dengannya. Andai kata Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Prabowo Subianto, bisa mengambil hikmah bagaimana inflasi, bagaimana krisis minyak, krisis listrik yang kita hadapi hari ini. Kita memohon kepada Allah di 10 Muharram nanti agar diselamatkanlah negeri ini dari segala macam masalah-masalahnya. Dolar sudah melampaui 18 ribu rupiah. Ya, ini merupakan problem-problem kebangsaan. Tidak hanya menjadi problem, ya, satu dua orang presiden saja, tapi ini akan menjadi masalah kita bersama. Maka yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam adalah memohon kepada Allah dengan pertolongan bahteranya. Sejauh mana badai ekonomi, badai politik dunia yang akan hadir dalam beberapa tahun ke depan, ya, maka kita harus sama seperti para nabi, memohon kepada Allah diselamatkan daripadanya, daripada badai dan permasalahan, ya, kondisi politik dan ekonomi dunia yang tidak stabil. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Fika, sudah ada pertanyaan Ustaz dari Fajar di Pancing. Assalamualaikum Ustaz. Dan di zaman serba digital saat ini, dakwah seperti apa yang harus kita lakukan tanpa orang-orang berpikir kita sok alim atau pencitraan? Karena kadang iman kita naik turun. Silakan Ustaz.
1: Subhanallah, ya. Tsumma inni da'awtuhum jiharah. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, lalu aku menyeru mereka dengan secara diam-diam. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabihum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bagaimana dakwah Nabi Nuh ini digambarkan di surah Nuh. Tadi di ayat 8-9, sebelumnya ayat 7 disebutkan, sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, mereka pun tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Beginilah keadaan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Wahai Allah, kata Nabi Nuh, aku berdakwah kepada mereka tidak malam, tidak siang, tidak pagi, tidak sore, sepanjang hari. Ya, Nabi Nuh itu lam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambahkan iman mereka, melainkan mereka makin lari dari jalan kebenaran itu. Inilah dia yang kita katakan spirit dakwah tanpa henti. Ya, maka metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebagai model pendidikan. Bagaimana pagi, siang, sore, dan malam kita selalu mengajak dan istiqomah dalam kebaikan. Tapi bagaimana caranya Ustaz? Ya tentu saat ini kita sudah lebih maju. Kita sudah menggunakan alat-alat yang canggih, digital, media sosial. Mutiara pagi ini bukan bapak yang berceramah, bukan ibu yang berceramah, bukan sahabat yang berceramah. Di-share lah ini. kepada halayak, di-share ini kepada yang lain bahwa ada program yang baik di RRI. Dengarkan RRI setiap pagi Mutiara Pan. Dengarkan RRI ya setiap sore sebelum azan maghrib berkumandang. Dengarkan mimbar agama Islam. Dengarkan religious time yang ada di Pro2. Siarkan, sebarkan ya kegiatan-kegiatan aktivitas dakwah yang ada di RRI. Turut berperan serta. Biarkan Ustaz yang ceramah. Ini kan juga bagian dari dakwah. Apa yang diceramakan Ustaz dan didengarkan oleh sahabat-sahabat yang disiarkan dengannya juga menjadi pahala orang yang menghubungkan kebaikan itu. Orang yang mengumumkan kebaikan itu. Demikian kiranya di media ceramah-ceramah ya para ulama-ulama, para habaib-habaib yang ada di media sosial, TikTok kah, Facebook kah, Instagram kah, share, bagi, ya follow, dan like. Ya, jadi ini merupakan dakwah digital hari ini. Anda hanya bisa berdakwah dengan jempol saja kirimkan ke rubrik grup keluarga setiap hari, tiap pagi. Satu dakwah, ya panggilan sholat mengajak, mari seluruh keluarga tercinta, azan akan berkumandang, kiranya kita dapat ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuju masjid agar berlipat ganda kebaikan pahala. Ketika bangun tahajud diajak keluarganya, mari bismillah dimudahkan Allah bangun tahajudnya ya ketika Jumat. Nah, jadi ini dakwah-dakwah media sosial yang sudah ada. Setiap kegiatan dakwah di RRI, Bapak Ibu bisa siarkan, bisa share di grup-grup. Semakin banyak yang mendengar kebaikan, insya Allah semakin banyaklah kebaikan yang dapat kita lakukan. Allah Al-Bisul.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ratna di Tanjung Anom. Ustaz, doa terbaik untuk diri sendiri ya, demikian. Itu Ustaz, doa terbaik untuk diri sendiri itu seperti apa Ustaz? Dari Ratna di Tanjung Anom.
1: Bisa diulang izin?
0: Doa terbaik untuk diri sendiri Ustaz.
1: Doa terbaik buat diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, aku berlaku zalim terhadap diriku, ya, terhadap orang-orang di sekitarku. Ya, jadi kezaliman yang kita lakukan dalam kehidupan, kita sudah baik, alhamdulillah. Zalamna, tapi ada kezaliman bersama. Tidak kita ajak yang lain dalam kebaikan. Kalau cerita baik diri saja, Nabi Nuh sudah baik, Nabi Adam sudah baik, semua Nabi sudah baik. Tapi Nabi itu mengajarkan kita untuk berdakwah. Jangan baik sendirian. Jangan masuk surga sendirian. Jangan membiarkan kemungkaran. Maka kuntum khairu ummah, kata Nabi, kalian adalah sebaik-baik umat itu. Ta'muruna bil ma'ruf. Kapan kita menjadi pribadi yang terbaik? Saat engkau menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang-orang, melarang orang-orang ya untuk berbuat kemungkaran. Maka hari ini zalamna, kenapa bangsa kita seperti ini? Narkoba terbesar kedua di dunia setelah Kolombia adalah Indonesia. Dan bagaimana narkoba nomor satu di Indonesia adalah Sumatera Utara. Iya. Korupsi kita di Asia Tenggara termasuk yang terbesar, negara yang terbesar korupsinya. Dan provinsi terbesar korupsinya adalah Sumatera Utara. Zalamna, ini merupakan kezaliman kita bersama. Maka sabi fillah, doa terbaik adalah Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Aku sebagai ayah, sebagai ibu, terhadap anak-anak tak mampu menjadi teladan. Ah, begitulah dia. Ya, kalau engkau tidak ampuni dan engkau tidak sayangi, tentu aku dan kami menjadi hamba yang pasti akan pergi.
0: Baik Ustaz. Dan Ustaz, ini pertanyaan dari Astari di Mabar. Assalamualaikum Ustaz. Kemarin pagi ibu saya meninggal dunia, jadi sekarang saya yatim piatu. Dan bicara tentang doa terbaik Ustadz, katanya doa terbaik itu dari ibu dan orang tua kita. Tapi bagaimana dengan kami yang saat ini sudah tidak punya orang tua Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Iya, Puan, sebelumnya Mbak Afika ya, saya mendengar suaranya agak sayup-sayup, tidak begitu jelas seperti biasa. Jadi terkait masalah orang tua, begitu ya?
0: Iya Ustadz, ini Astari bilang orang tuanya kemarin baru meninggal Ustadz. Jadi dia ini bertanya, katanya doa terbaik itu dari orang tua, terutama dari ibu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang saat ini sudah yatim piatu Ustadz?
1: Iya tentu, bagaimana Nabi Muhammad lahir yatim piatu, 6 bulan di rahim ibunya meninggallah ayahnya, 6 tahun usianya meninggallah ibunya. Ya, ini kalau terkait keyatiman dan kepiatuan, Nabi Muhammad adalah contoh kita bersama. Tentu apa yang disampaikan baginda Nabi tentang amalan-amalan yang baik, dan amalan terbaik seorang anak kepada ayah emaknya adalah waladun salih ya da'udah. Anak yang saleh, yang mendirikan sholat, kemudian dalam sholatnya mendoakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi keduanya Allah sebagaimana mereka berdua menyayangiku sejak aku masih kecil lagi, masih bayi lagi, saat di rahim lagi ya. Ini merupakan amalan terbaik bagi ayah dan ibu kita. Jikalau ada tambahan amalan yang lain, kita bersedekah dan kemudian namanya di atas namakan almarhum dan almarhumah. Apalagi Ustadz, kita badalkan umrohnya, kita badalkan hajinya. Ketika ayah emak sudah meninggal dunia, maka kitalah yang berhaji. Selain kita sudah berhaji, ya, kita berhaji kembali untuk membadalkan. Atau kita melalui jasa badal haji yang difasilitasi oleh travel-travel yang ada, khususnya di Kota Medan juga banyak. Semua travel ada jasa badalnya, ya. Bagaimana yang lain Ustadz, sodakon jariah, kita bersedekah membangun masjid, masjidnya kita niatkan untuk orang tua. Kita berkurban, kurbannya diniatkan untuk orang tua. Kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan semua yang dengannya kita dapat bersedekah, sedekah itu kita niatkan untuk kedua orang tua. Maka terhubunglah kebaikannya, maka terhubunglah doanya, begitulah caranya kita mencintai kedua orang tua yang telah ufia, yang telah tiada. Saat kita menjadi yatim dan piatu, maka kebaikan terhadap orang tua dapat kita lakukan. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustadz, dan Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pagi hari ini. Dan Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz?
1: Ayo salam sahabatku, sahabat motivasi mutiara pagi, dakwah tanpa henti, laila wa nahara, tidak malam, tidak siang, 950 tahun berdakwah, merupakan motivasi, inspirasi dakwah dari Nabi Nuh AS, berdakwah tanpa henti menuju ridha ilahi. Semoga dengan motivasi kuantum dakwah Nabi Nuh AS, memotivasi diri kita tanpa henti sepanjang usia. Seberapa sih panjang usia? 100 tahun? 200 tahun? Mustahil, sahabatku. Baina sittin wa sab'in, kata baginda Nabi. 70, 60, 70 saja usia kita, itu pun sudah tidak produktif lagi. Maka mulai saat ini, berjanjilah bahwa engkau akan berdakwah sampai tetes darah penghabisan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, 950 tahun dia berdakwah. Kita dengan umur yang pendek-pendek ini, jangan sia-siakan umurmu. Jangan sia-siakan, wahai pejabat-pejabat, dakwah dalam kekuasaanmu. Para ilmuwan, dakwah dengan ilmumu. Para hartawan, dakwahlah dengan hartamu di sisa usia yang ada. Pantang henti menggapai ridho ilahi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami dalam kezaliman diri kami. Ampuni kami bersama Radio Republik Indonesia. yang terus menyebarkan kebaikan, dakwah keislaman, menyeru kepada Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Jadikan ini kebaikan pahala, mudahkan dalam setiap langkah dakwah kami, dalam program-program religi, One Day One Ayah, penyejuk hati, mimbar agama Islam ya Allah, mutiara pagi religious time, dan semua acara-acara yang menginspirasi dalam kebaikan yang dikemas dan disajikan oleh Radio Republik Indonesia. Jadikan ya Allah setiap udara dalam kebaikannya menjadi pahala dan ibadah bagi siapapun yang ada di dalamnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik motivasi kuantum Nabi Nuh alaihissalam, jalan hidup dakwah.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Nah, ketika kita berbicara musabaqah tilawatul Quran, kita tidak hanya berbicara tentang perlombaan membaca Quran, tapi kita sedang bicara tentang sejarah Indonesia.
2: Quick sebenarnya sama dengan ketergantungan rokok. Jadi kalau kita tidak menggunakan jas, maka kita akan muncul di gejala-gejala cemas, gelisah, bingung.
0: Sari berita, Wakil Menteri Agama menyampaikan MTQ tidak hanya lomba untuk melahirkan kori dan koriah berprestasi, tapi sebagai wahana umat memperkuat persatuan bangsa. Gubernur Sumatera Utara melarang ASN, non-ASN hingga pegawai BUMD di Sumatera Utara menggunakan rokok elektrik atau vape. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan musabaqah tilawatil Quran MTQ tidak hanya lomba untuk melahirkan kori dan koriah berprestasi, tapi sebagai wahana umat memperkuat persatuan bangsa melalui pengalaman nilai-nilai Al-Quran di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Romo Muhammad Syafi'i bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membuka musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-40 tingkat provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di lapangan Astaka pada Senin kemarin. Wamenak Romo Muhammad Syafi'i mengatakan, musabaqah tilawatil Quran MTQ tidak hanya lomba untuk melahirkan kori dan koriah berprestasi, tetapi MTQ adalah wahana umat untuk memperkuat persatuan bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran di tengah berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, sejak awal penyelenggaraan, MTQ memiliki misi yang lebih luas daripada sekedar kompetisi membaca Al-Quran. MTQ lahir sebagai media untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan memperkuat pondasi moral masyarakat.
1: Saya ingin mengutip pidato Menteri Penerangan Budiarjo dalam pembukaan MTQ ketiga di Banjarmasin tahun 1970. Kata beliau, dalam repelita kita bukanlah sekedar pembangunan lahiriah, tetapi juga rohaniah atau spiritual. Pidato ini adalah sebuah peneguhan tekad, karena ketika kita berbicara musabaqah tilawatil Quran, kita tidak hanya berbicara tentang perlombaan membaca Quran, tapi kita sedang bicara tentang sejarah Indonesia. Allah mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Allah turunkan Quran itu adalah untuk menjelaskan semua persoalan yang dihadapi oleh kita. Dan dia akan menjadi petunjuk, menjadi rahmat, dan pasti akan melahirkan kegembiraan manakala kita mau mengamalkannya.
3: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa MTQ merupakan bagian penting dari pembangunan karakter masyarakat. Menurut Bobby, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran perlu terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu melahirkan generasi berakhlak mulia. Bobby juga menyampaikan, MTQ menjadi momen untuk memperkuat syiar Al-Quran, membumikan nilai-nilai Qur'ani, serta melahirkan kori dan koriah terbaik yang akan mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional dan internasional. Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 Provinsi Sumatera Utara tahun ini mengusung tema Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam kolaborasi Sumatera Utara Berkah. Ajang ini diikuti sekitar 1.109 peserta dari 38 kapilah yang terdiri atas kabupaten dan kota, serta kapilah khusus. Para peserta berkompetisi pada 8 cabang dan 25 golongan lomba untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Utara pada MTQ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan meminta kafilah Kabupaten Deli Serdang yang mengikuti musabaqah tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 tidak hanya membawa kemampuan dan prestasi, tetapi juga nama baik Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan Ilham Daulay.
4: Ini tidak sekedar mengejar juara, tapi untuk membangun semangat.
5: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melepas 56 anggota kafilah Kabupaten Deli Serdang yang akan mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Acara pelepasan berlangsung di Masjid Agung Sultan Tafsinar Basar Siyah. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang dipercaya menjadi wakil Kabupaten Deli Serdang pada ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Ia mengucapkan selamat mengikuti MTQ. Ia menginginkan utusan Kabupaten Deli Serdang tidak hanya membawa kemampuan dan prestasi, akan tetapi juga dapat menjaga nama baik Kabupaten Deli Serdang, keluarga, dan pribadi masing-masing.
6: Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk berlomba bagi seluruh kafilah, junjung tinggi sportivitas, jangan punya keraguan, yakinlah. Bila Anda mempunyai kemampuan, Anda akan menjadi yang terbaik.
4: Bahwa ini tidak sekedar mengejar juara, tapi untuk membangun semangat untuk membaca Al-Quran bagi para generasi muda di Kabupaten Deli Serdang.
5: Ia menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengharapkan seluruh kafilah dapat menampilkan kemampuan terbaik, menjaga disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti perlombaan. Ia menerangkan keikutan serta dalam MTQ bukan sekedar mengejar prestasi, akan tetapi juga menjadi sarana syiar Islam sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, menyatakan tahun baru Islam bukan sekedar pergantian lebaran kalender, pergantian tahun ini menjadi momentum yang mengandung pesan spiritual mendalam tentang makna hijrah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
7: Tahun baru Islam 1448 Hijriah, Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Fadli Abdina, mengajak masyarakat melakukan tiga hijrah besar sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan maju. Fadli Abdina menyampaikan bahwa tahun baru Islam bukan sekedar pergantian kalender, melainkan momentum spiritual yang mengajarkan makna hijrah, yaitu keberanian meninggalkan kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik, membangun peradaban dan memperkuat persatuan umat. Menurutnya, kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah memberikan teladan bahwa pondasi utama membangun adalah persaudaraan, akhlak dan keimanan. Dari landasan itulah lahir masyarakat yang kuat, adil dan berkemajuan. Pada momentum tahun baru Islam ini, Wakil Wali Kota Tanjung Balai mengajak seluruh masyarakat melakukan tiga hijrah besar, yaitu hijrah spiritual dengan meningkatkan ibadah dan kemakmuran masjid, hijrah sosial dengan memperkuat silaturahmi dan gotong royong, serta hijrah pembangunan melalui kontribusi nyata untuk kemajuan Kota Tanjung Balai. Fadli juga mengingatkan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, pergaulan bebas dan dampak negatif teknologi yang tidak terkendali. Ia menegaskan bahwa generasi muda yang kuat iman, ilmu dan karakter akan menjadi penentu masa depan Tanjung Balai yang lebih baik.
8: Melalui power yang telah kita lakukan, semangat kita bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "Mangkana yaumu khairun min amsi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. "Wa mangkana yaumu misra amsi fa huwa khasirun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang merugi. "Wa mangkana yaumu syarrun min amsi fa huwa malunun." Dan barang siapa hari ini lebih tidak baik dari hari kemarin, maka dia orang tercela.
7: Sementara itu, pawai tahun baru Islam ini diikuti pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, MA, serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai pada Selasa 16 Juni 2026. Melalui peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah dan masyarakat berharap semangat hijrah dapat menjadi motivasi untuk memperkuat keimanan, menjaga kerukunan, dan membangun daerah menuju kehidupan yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
10: Info Haji RRI Medan 2026. Lampak.

0: kalak.
1: Jemaah haji kelompok terbang atau kloter 14 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang siang hari ini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa.
3: Jemaah haji kelompok terbang atau kloter 14 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang hari ini pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi permulaan gelombang kedua pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara. Kloter 14 debarkasi Medan diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah yang berangkat pada hari ini sekitar pukul 2.48 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa mengatur, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara, terbatas, supaya tidak mengalami crowded terlalu ramai ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah sendiri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
3: Sementara itu, berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.663 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke tanah air. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara wafat di tanah suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Bersama dengan koper dan barang bawaannya.
4: Demikian Info Haji RRI Medan 2026.

0: Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melarang aparatur sipil negara atau ASN non-ASN hingga pegawai badan usaha milik daerah atau BUMD di Sumatera Utara menggunakan rokok elektrik atau vape. Dan kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotman Syaharahap menjelaskan larangan tersebut tertuang dalam instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 188.54/3/INST/2026 tentang pelarangan vape atau rokok elektrik di Sumatera Utara. Instruksi tersebut ditunjukkan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Menurut Erwin, instruksi itu sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape. Erwin Harahap juga menambahkan, melalui instruksi tersebut, Gubernur juga meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan serta monitoring terhadap pelaksanaan larangan penggunaan rokok elektrik di wilayah masing-masing. ASN, non-ASN maupun pegawai BUMD yang melanggar diminta diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beralih ke berita selanjutnya, rekomendasi pelarangan penggunaan vape atau rokok elektronik oleh Badan Narkotika Nasional BNN mendapat dukungan berbagai pihak karena penggunaan vape bisa berdampak bagi kesehatan hingga jangka panjang. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kita dukung, maunya sih lebih diperketat lagi ya untuk distribusi.
2: Pelarangan penggunaan vape atau rokok elektrik oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Salah seorang pengguna vape, Ibel, mengaku mendukung pelarangan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting sebagai upaya mengantisipasi penyalahgunaan vape, khususnya pada produk liquid yang tidak sesuai standar. Gimbel menilai peredaran vape saat ini memang terlalu bebas, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan.
1: Kita dukung, maunya sih lebih diperketat lagi ya untuk distribusi segala vape dari liquid, device, dan lain-lain. Jadi yang benar-benar sesuai regulasi yang udah liquid, yang udah beredar juga, yang sesuai regulasi sudah berjalan, boleh dilanjutkan, tapi kalau yang di luar-luar itu kayak yang mengandung zat narkotika, bolehlah ditindak langsung gitu.
2: Sementara dokter spesialis kejiwaan Dr. Yusuf Wibisono mengatakan, penggunaan vape memiliki dampak terhadap kondisi mental pengguna. Ia menyebut kandungan zat dalam vape dapat memicu efek adiktif yang serupa dengan rokok konvensional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa vape memberikan dampak buruk bagi penggunanya karena berisiko menimbulkan ketergantungan serta gangguan psikologis.
3: Pengguna liquid vape sebenarnya sama dengan ketergantungan rokok. Jadi kalau kita tidak menggunakan zat, maka kita akan muncul gejala-gejala cemas, gelisah, bingung. Kalau itu muncul, kadang-kadang kita jadi sulit bekerja, sulit beraktivitas, pikirannya berulang-ulang dan berputar-putar. Akhirnya mau nggak mau kita mengulangi.
2: Dengan mengacu pada kebijakan sejumlah negara di kawasan ASEAN yang telah lebih dahulu melarang peredaran vape, kebijakan pelarangan vape juga diterapkan di Indonesia. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, terkait adanya instruksi dari BNN dan pelanggaran penggunaan vape atau rokok elektrik bagi ASN dan BUMD di Sumatera Utara, akan kita bahas lebih mendalam dalam Dialog Aspirasi Sumatera Utara dengan judul Pelarangan Rokok Elektrik. Dialog Aspirasi Sumatera Utara akan disiarkan secara langsung pagi ini pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di Pro 1 RRI Medan 94,3 FM melalui RRI Digital serta live streaming. Beralih ke berita selanjutnya, anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara fraksi Partai Gerindra M. Husni mendorong pemerintah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk UMKM. Dan berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
4: Dalam rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah tersebut dinilai penting menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sejumlah produk pada Oktober 2026. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra M. Husni mengatakan, dukungan anggaran bagi BPJPH diperlukan agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia.
5: 288 juta penduduk negeri kita ini sekarang lagi diserbu oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka sudah mempunyai label halal. Kalau kita tidak mengejar ini, pertama, ya udah pasti ya produk kita itu bisa hilang di pasaran. Yang kedua, kita akan menimbulkan pengangguran-pengangguran baru.
4: Husni menambahkan UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu, penguatan produk halal lokal dinilainya menjadi langkah penting menjaga daya saing usaha masyarakat.
5: Karena UMKM ini salah satu

0: bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pemanfaatan internet yang lebih maksimal sebagai upaya memperluas manfaat pembangunan digital bagi masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunanya.
3: Pemanfaatan internet yang optimal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan manfaat transformasi digital di Indonesia, di mana tingkat penggunaan internet di sejumlah daerah hingga kini masih beragam. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Sudarmanto, dalam acara sosialisasi terkait literasi digital yang digelar di Kabupaten Deli Serdang Senin kemarin. Ia menilai upaya peningkatan pemanfaatan internet di wilayah yang penggunaannya masih rendah sangat diperlukan agar infrastruktur yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya peningkatan pemanfaatan internet juga akan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan publik lainnya.
2: Sekarang ini ada pembangunan akses internet, memang ada juga yang penggunaannya rendah, ada yang penggunaannya sedang, ada yang penggunaannya tinggi. Nah, ini yang penggunaannya sedang, penggunaan rendah ini ya harus kita intervensi agar penggunaannya maksimal, karena sayang nanti kalau sudah ada internet terus daerah-daerah lain juga mengajukan karena butuh internet, sedangkan yang sudah dikasih internet penggunaannya masih rendah, ya itu kita perlu intervensi.
3: Lebih lanjut, Sudarmanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dengan baik serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital. Andreas Purba melaporkan.
2: Perlu intervensi.
1: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar di mana saja Anda berada di pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari yang lebih panjang lagi, kita akan mendengarkan laporan cuaca pagi hari ini bersama BBMKG wilayah 1 Sumatera Utara. Dan saat ini Vika sudah terhubung dengan Bang Devri. Beliau ini adalah prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan. Selamat pagi Bang Devri. Bang Devri, selamat pagi. Bang Devri bisa mendengar suara Vika? Bang Devri, selamat pagi Bang. Iya, suara Vika sudah terdengar jelas Bang?
1: Sudah Kak.
0: Oke, baik. Bang Devri, silakan laporannya pagi hari ini Bang.
1: Siap. Baik, terima kasih Kak Vika di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia Radio Pro 1. Bersama saya Devri, prakirawan BMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Utara pada hari ini Rabu 16 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan, namun terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Batubara, Asahan, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhan Batu Selatan. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Asahan, Sedang Bedagai, Tanjung Balai, Toba, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Asahan, Sedang Bedagai, Toba, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Sedang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat pagi. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara bersama Bapak Gunawan Benjamin. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pembangunan segala rakyat Medan capai 87% dan siap beroperasi di Juli 2026. Dilansir dari rri.co.id, pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga pertengahan Juni 2026 ini, pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah tersebut telah mencapai 87% dan ditargetkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Juli mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rakyat ini merupakan program yang terus dikembangkan pemerintah di berbagai daerah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan saat ini lebih dari 100 titik sekolah rakyat telah dibangun di seluruh Indonesia termasuk di Kota Medan.

0: Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan laporan harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Baik, Pak Gun, kabarnya sehat pagi hari ini ya?
1: Iya.
0: Baik. Ya, langsung saja, Pak Gun, laporannya.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya, harga kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu relatif tidak banyak mengalami perubahan, walaupun di beberapa komoditas tertentu mengalami kenaikan. Sejauh ini kalau kita pantau, harga cabai rawit masih berada di kisaran angka Rp32.000 per kilo. Ini masih relatif sama dengan satu hari perdagangan sebelumnya. Disusul kemudian ada cabai merah yang naik sedikit ya, dari Rp43.000 ke Rp46.000 per kilogram. Nah, ini juga masih ini ya, masih sama sebenarnya, tapi kecenderungannya itu naik. Kalau kita lihat di pasar yang lainnya itu ada menyentuh cabai merahnya sampai Rp48.000 per kilogram. Jadi memang harga akan mendekati 50 ya, lebih kecenderungan ke sana dibandingkan dengan ke angka 40.000-nya, karena memang tren untuk harga cabai merah ini dalam tren ke atas ya, dalam tren yang mengalami kenaikan. Selanjutnya ada harga cabai hijau di angka Rp26.000 per kilogram atau relatif sama, tidak banyak mengalami perubahan. Disusul kemudian ada harga cabai caplak yang masih berada di kisaran angka Rp46.000 per kilo atau masih relatif sama juga. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Tren kenaikannya terhenti ya, di mana bawang putih tidak lagi menanjak seperti sebelum-sebelumnya dari kisaran angka 28 hingga ke 40-an seiring dengan pemahaman mata uang rupiah. Dan bawang putih sejauh ini sudah diperkirakan ini sudah mentok nih harganya, tidak berlanjut lagi ke potensi pelemahannya, potensi kenaikannya, maaf. Selanjutnya ada harga bawang merah yang berada di kisaran angka Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Disusul kemudian ada harga daging ayam sejauh ini masih sama ya, ada yang 28, 27 sampai ke 35, ini masih ada nih, tergantung ya nanti konsumen membeli di harga yang mana, karena memang untuk varian harga daging ayam ini juga banyak, karena harga ayam yang ukuran besar-besar itu cenderung lebih murah dibandingkan yang kecil-kecil. Untuk telur ayam masih sama Rp1.600 hingga Rp2.100 atau Rp2.200 per butir. Harga daging sapi Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Jadi daging sapi ini naik ya setelah perayaan Idul Adha kemarin. Ya, pemicunya bukan karena demand-nya ya, tapi karena memang harga pokok produksinya itu mengalami kenaikan sehingga harganya itu terpaksa dinaikkan oleh para pedagang. Beban harga yang mahal tanpa diikuti dengan kenaikan harga jual ini berpotensi memicu kerugian di level peternaknya. Dan kondisinya sebenarnya ya, kalau kita lihat kenaikan ini sudah terlihat sejak Idul Fitri itu berakhir sebenarnya, tapi kemampuan pedagang untuk menyesuaikan harga atau menaikannya baru terjadi terrealisasi dalam 2 pekan terakhir ini. Disusul kemudian ada harga beras yang masih sama Rp13.800 hingga Rp14.300 per kilo. Harga minyak goreng curah bergerak di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Harga gula pasir berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Ya, jadi relatif cukup stabil ya. Dilanjutkan dengan sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya seperti ikan tongkol yang berada di kisaran angka Rp33.000, juga masih sama. Ikan dencis juga berada di kisaran angka Rp33.000 per kilogram, ini juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilo, ini sedikit naik dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram atau masih relatif sama ini. Menyusul kemudian ada harga buncis yang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilo. Ya, ini juga masih sama. wortel di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, juga masih sama. Kentang di angka 13, ya ini masih sedikit naik ya dibandingkan dengan posisi sebelumnya di angka 12. Daun sopri balik kisaran angka Rp25.000 atau Rp27.000 per kilogram, ini relatif stabil. Kol ada di angka Rp8.000 per kilogram, ini juga masih sama. Tomat di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, ini cukup stabil ini dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, harga tomat sebenarnya punya peluang untuk turun lagi ya, tapi kayaknya di pekan ini kita masih menanti dulu nih realisasi panen di beberapa wilayah. Ya, karena kan memang kondisinya itu masih memungkinkan penambahan jumlah suplai yang ada di lapangan, sehingga harganya bisa aja nanti berpeluang atau harganya itu berpeluang untuk mengalami penurunan dalam waktu dekat. Harga-harga yang terbentuk pada hari Rabu ini kemungkinan besar masih akan mampu dipertahankan hingga akhir pekan mendatang. Tapi kita masih melihat potensi-potensi serius kenaikan harga cabai ya, dimana memang kondisinya itu belum diimbangi dengan peningkatan suplai yang signifikan di pasar tradisional. Sementara itu kenaikannya sendiri lebih dipengaruhi oleh faktor demand yang tinggi ya, distribusi cabai merah dan cabai jenis lainnya yang keluar wilayah Sumatera Utara, khususnya di Pekanbaru dan wilayah-wilayahnya hingga Jakarta. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, Pak Gun, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan mendengar sekian laporan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, dan di jam 7 pagi nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan. Sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan.